0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Ya, baiklah, waktu sekarang 8.20 ya, minit pagi. Ketika ini, selamat pagi sekali lagi diucapkan untuk semua pendengar masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei. Dan 8.30 minit pagi ini nanti, jangan mana-mana, bersama kita ikuti laporan dari Tanah Suci.
2: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

wasallam. Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

doa hamba memohon kepada Ilahi. Perjalanan spiritual bersama emosi. Kepada Ilahi segala dihajati. Dadahan doa tidak mungkin kan kosong. Dikabulkan dengan segera. Atau diganti dengan yang lebih baik. Atau diperkenankan saat yang tepat. Yang jelas, Allah Maha mendengar. Di tanah suci, doa bukan sekadar lafaz untuk dicurahkan. Ia adalah bukti penghambaan dalam pengharapan yang terlalu ingin diperkenankan. Allah sentiasa mendengar. Walaupun kita rasa belum dimakbulkan, berdoalah, bermunajatlah. Inilah saat dekatnya kepada Tuhan. Peluang berdoa di tempat mustajab. Tidak semua orang dapat menunaikan harap. Tadahan doa yang lahir dari hati yang benar-benar berharap. Walau dalamnya ada tangisan, bukan tanda lemah, tapi tanda kebergantungan kepada Allah. Inilah saat paling jujur antara hamba dan pencipta. Saat itu, sesama manusia tidak lagi kan peduli hal masing-masing, melainkan menikmati saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, di tanah suci, mungkin kita pulang tanpa melihat semua doa menjadi nyata. Tetapi tidak pernah kita pulang dengan tangan yang benar-benar kosong semata-mata. Pasti ada hikmah dalam rencana Tuhan berikutnya. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Baiklah, waktu sekarang tepat dah jam 8.30 minit pagi untuk seterusnya bersama kita ikuti laporan dari Tanah Suci.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya bersua kita kembali dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji. Para pendengar yang dihormati, keadaan di kota suci Madinah Al-Munawarah mulai sibuk dengan kehadiran bakal jemaah haji dari pelbagai pelusuk dunia. Ada yang baru tiba di kota ini dan ada pula jemaah yang mula meninggalkan kota ini untuk membuat perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di samping itu, bakal jemaah haji negara yang berada di Madinah giat mengikuti pelbagai aktiviti yang dirancang oleh syarikat masing-masing, antaranya lawatan ke Masjid Quba dan perkuburan Baqi. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW sebaik tiba di Madinah ketika peristiwa hijrah. Masjid berkenaan mempunyai keistimewaan tersendiri dan menjadi antara tempat yang sering diziarahi umat Islam dari seluruh dunia. Dalam suasana penuh tenang dan penghayatan, para jemaah mengambil peluang menunaikan solat sunat serta memperbanyakkan doa dan ibadah di masjid tersebut. Selain itu, para jemaah turut dibawa menziarahi perkuburan Baqi, tanah perkuburan yang menempatkan ramai sahabat Rasulullah

0: Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarga baginda. Ziarah berkenaan memberi peluang kepada para jemaah untuk lebih menghayati sejarah perjuangan Islam di samping mengambil iktibar mengenai kehidupan dan pengorbanan generasi awal umat Islam. Bagi para jemaah, pengalaman menziarahi lokasi-lokasi bersejarah di Madinah bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan, malah memberi kesan mendalam dari segi kerohani dan penghayatan terhadap sirah Rasulullah SAW. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk sentiasa patuh dengan peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan yang terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam, Kariat Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam satu sesi temu bual. Ia tidak lain untuk memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga Makkah Al-Mukarramah.
1: Apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik, yaitu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah, dan seterusnya kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah, insyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Para pendengar sekalian, keadaan semasa di Madinah Al-Munawarah ketika ini dilaporkan berada dalam keadaan baik dan terkawal. Cuaca di Madinah pada masa ini agak panas, terutama pada waktu tengah hari dengan suhu boleh mencecah lebih 40 darjah Celsius. Namun, suasana di sekitar Masjid Nabawi tetap sibuk dengan para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah, berzikir dan menziarahi tempat-tempat bersejarah. Pihak berkuasa Arab Saudi turut terus mempertingkatkan aspek keselamatan, kesihatan dan pengurusan jemaah bagi memastikan kelancaran, pergerakan serta keselesaan para tetamu Allah sepanjang berada di kota suci ini. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
3: Ya, demikianlah tadi audio pendengar, bersama kita ikuti laporan dari Tanah Suci. Jadi secara keseluruhannya, keadaan semasa para jemaah haji kita pada ketika ini semuanya berada dalam keadaan baik, terkawal dan penuh dengan semangat. Jadi semua pihak berharap semua musim haji pada tahun ini berjalan dengan lancar dan para jemaah juga insyaAllah akan sama-sama memperolehi haji yang mabrur.

0: Di mana kan mengantar borang ini, Danga?
1: Assalamualaikum, Tuan. Apa yang dapat saya bantu, Tuan?
0: Maaf, Dang. Waalaikumsalam. Peracak cara kuat, tu.
1: Indah apa, Tuan. Tapi akan datang, perlu jo kita ni jaga tingkah laku kita ni bila ingin berurusan dengan pihak kerajaan. Okey, tu, Tuan.
0: Undang-undang baru lagi kah? Dulu inde jo ada.
1: Memang dari dahulu sudah tu, Tuan. Tapi sekarang ini cuba diperketatkan lagi oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD. Minta maaf jua kalau boleh kita ni dengar dulu pesanan ani.
0: Mana bisanya dengar? Hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap. Memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Banar juga tu dengar.

0: Ya baiklah, kita masih lagi bersama dalam ruangan Salam Doha di pagi ini. InsyaAllah sehinggalah jam 10 pagi untuk hari ini pertemuan kita Ahad ya, 22 Zulkaidah ya 1447 Hijrah bersamaan 10 hari bulan Mei 2026. Masih kita teruskan lagi di pagi ini merusi rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati

Keluaran pada kali ini. Tarikh Hari Islam. Islam. Kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib. Setelah 10 tahun Islam bertahan di Mekah dan baru saja kaum muslimin reda menghadapi berbagai penyiksaan, suatu peristiwa sedih telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, iaitu kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan disusuli pula dengan wafatnya Abu Talib. Tahun ini dinamakan sebagai tahun kesedihan kerana kewafatan dua tokoh besar telah memberi kesan kepada kehidupan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah merupakan nikmat kurnia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Beliau adalah seorang isteri yang sangat setia dan sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Beliau adalah orang yang mula-mula mengakui kebenaran seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membantu baginda dengan harta benda dan jiwa raganya dalam menyebarkan agama Islam. Abu Talib pula adalah bapa saudara baginda yang mengasuh sejak kecil hingga dewasa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Beliau adalah tokoh yang dihormati oleh kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang di bawah jaminan keselamatan dan perlindungannya. Beliau sanggup menghadapi celaan dan cacian dalam membela dan melindungi keselamatan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Dengan kewafatan kedua-dua tokoh besar ini, kaum Quraisy merasakan berpeluang untuk lebih mudah mematahkan perjuangan baginda. Tarikh Hari Islam. Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baiklah, waktu sekarang kurang 10 minit dia ke pukul 9 malam ya begitu. Pukul 9 pagi ya sebetulnya. Jadi ya begitu pantasnya masa berlalu. Jadi apapun semua-semua kita manfaatkan ya masa yang ada selagi kita sihat ya, selagi kita mampu. Jadi apapun semoga berjalan lancar apapun perancangan bis kita sepanjang hari ini. Ya hari ini Ahad 22 Zulkaidah ya 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 masih dan tepat jam 9 pagi ini nanti kita akan bersama dan dengarkan iaitu Ratib Al-Atas.

0: aktiviti ini membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, Biskita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar Biskita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran Biskita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dari kami untuk Biskita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam Berita Dunia. Konflik serantau yang berlanjutan dan kemerosotan mata wang telah memburukkan lagi krisis makanan di Lebanon, sebuah negara yang bergantung hampir keseluruhannya kepada import bahan makanan asas. Harga minyak global juga memberi kesan besar ke atas para pengimport makanan Lebanon. Dengan pon Lebanon yang lemah menghakis kuasa beli, rantai bekalan yang sudah rapuh berada di bawah tekanan yang semakin meningkat. Laporan sokongan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang didedahkan bulan lalu menunjukkan anggaran 1.24 juta penduduk di Lebanon dijangka berdepan krisis tahap ketidakjaminan makanan atau lebih buruk dalam tempoh bulan April hingga Ogos depan. Iraq mula mengubah hala ekspor minyaknya dengan mengangkut minyak mentah melalui trak tangki ke pelabuhan Syria bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan pada Selat Hormuz di tengah-tengah ketegangan serantau yang berterusan. Kekacauan di Timur Tengah telah memberi impak teruk pada ekspor minyak Iraq. Pada bulan Mac, ekspor minyak mentah negara itu susut kepada kira-kira 18.6 juta tong, turun dari 99.8 juta tong pada bulan Februari. Untuk mengurangkan kesan gangguan perkapalan teluk, Pertubuhan Pemasaran Minyak Negara Iraq mengambil langkah mengalihkan kira-kira 650 ribu tan minyak sebulan

0: melalui Syria bagi bulan April hingga Jun sebagai fasa percubaan sekaligus boleh membuka laluan untuk pengaturan jangka panjang. Gaza dan keseluruhan Palestin terus menjadi sasaran serangan rejim Israel. Dalam tempoh lebih 24 jam, 5 mayat ditemui dan 15 orang cedera di Gaza. Menurut pihak berkuasa Gaza, di sebalik gencatan senjata tahun lalu, kira-kira 850 warganya dibunuh dan lebih 2,000 cedera yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Manakala kempen pembunuhan besar-besaran Israel ke atas Gaza awal Oktober 2023, lebih 72,000 penduduk Gaza dibunuh dan kira-kira 172,000 mengalami kecederaan. Tentera Zionis Israel dilapor melakukan pencabulan terhadap aktivis Global Swim Flotilla semasa penahanan mereka selepas misi bantuan ke Gaza disekat. Menurut Ketua Jawatan Kuasa Antarabangsa untuk memecahkan pengepungan ke atas Gaza, beberapa aktivis yang berpeluang memberikan keterangan mengesahkan bahawa sebilangan peserta mengalami pencabulan selain dipukul, diseret, digari dan ditutup mata. Kejadian tersebut dianggap sebagai mendedahkan sifat sebenar Zionis Israel, jenayah dan kekejamannya serta tak bahayanya terhadap rantau ini dan dunia. Penduduk haram Israel di tebing barat yang diduduki memaksa penggalian semula kubur seorang warga emas yang baru meninggal dunia berdekatan sebuah penempatan yang ditubuhkan semula oleh ketua Israel. Hussein Asasa dikebumikan di kawasan perkampungan Asasa berdekatan Jenin dengan semua permit yang diperlukan oleh tentera Zionis. Namun sejurus pengebumian, penduduk haram Israel mengarahkan pemindahan dan mendakwa kawasan itu bukan tempat pengebumian serta mengancam akan menggali kubur itu menggunakan jentola. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tuan Tedros Adhanom Ghebreyesus mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menjelang ketibaan kapal pelayaran yang dilanda hantar virus di Kepulauan Canary. Jerman, Perancis, Belgium, Ireland dan Belanda pula akan menghantar pesawat untuk membawa pulang rakyat mereka yang menaiki kapal persiaran berkenaan. Kesatuan Eropah EU juga menghantar dua pesawat bagi membawa pulang warga negara Eropah terdahulu Amerika Syarikat dan United Kingdom mengesahkan pelan kecemasan sedang diaturkan bagi warga bukan EU. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut yang merentas sempadan langsung pertama menghubungkan Papua New Guinea bagi memperkukuh ketersambungan digital dan data infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Telkom Indonesia memaklumkan sistem kabel itu menghubungkan wilayah Papua Indonesia dengan Vanimo di Papua New Guinea serta menjadi sistem kabel rentas sempadan pertama di wilayah Asia Pasifik yang menghubungkan rangkaian telekomunikasi Indonesia secara langsung dengan Papua New Guinea. Dalam perkembangan lain, pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukono meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata, kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya telah ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus pada Jumaat lalu. Malam tadi, operasi menyelamat dihentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat dikuti menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari nanti waktu Brunei.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayan ahadukum al-maut li durrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Maksudnya, dari Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang kamu bercita-cita hendakkan mati kerana sesuatu bencana yang menimpanya. Kalau keadaan mendesak meminta mati, maka hendaklah ia memohon dengan berkata, ya Allah, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah daku apabila mati itu lebih baik bagiku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

10.19 menit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus dengarkan siaran Nur Islam di hari Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi menerusi ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang. Selamat berhujung minggu untuk anda semuanya dan semoga semuanya akan senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera di samping keluarga dan juga rakan-rakan bis kita.

0: bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termenterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini, akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping kita dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan ia sebagai petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah Al-Falaq. Untuk seketika, mari kita dengarkan bacaan surah ini beserta terjemahannya.

0: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Maksudnya, katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan yakni dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila Ia melakukan dengkinya. Surah ini adalah surah ke-113 di dalam Al-Quran. Ia dinamakan Al-Falaq kerana bersukut dari perkataan Al-Falaq yang membawa maksud waktu subuh pada ayat pertama surah ini. Surah ini dinamakan Surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini mengandungi 5 ayat. Tahukah Auda bahawasanya surah ini juga dinamakan sebagai Al-Mutaq? Surah ini juga dinamakan sebagai Al-Mu'awwizatain yang merupakan surah yang mengandungi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada surah An-Nas. Auda, sebagai hamba Allah, kita seharusnya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam kehidupan kita ini, pasti kita akan berdepan dengan ujian keburukan. Di dalam surah ini sendiri mengajak kita berlindung dari 4 jenis keburukan, iaitu keburukan dari semua ciptaan Allah, keburukan yang ada pada kegelapan malam, keburukan sihir dan gangguan makhluk halus, serta dari hasad dengki manusia. Manusia yang kotor hatinya pasti mudah saja untuk merasai hasad dengki dengan kejayaan atau nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ada yang memilih jalan salah demi kepuasan hatinya, asalkan orang yang menjadi sasaran dengkinya itu tersiksa. Ibrahnya, sebagai manusia perlulah kita memohon perlindungan kepada Allah. Muhasabahlah diri, siapakah yang dapat menandingi hebatnya penjagaan dan juga perlindungan Allah itu? Memohon perlindungan kepada Allah dari segala makhluk ciptaan itu bermaksud agar kebaikan tetap berlangsung. Ini kerana Allah yang telah menciptakan makhluk tersebut Maha Berkuasa untuk memerintahkan dan juga mengatur segala keadaan agar lebih agung kebaikan dan bukannya sebaliknya. Auda, di dalam dunia yang serba canggih ini pun masih tidak dapat dinafikan bahawa masih ada manusia yang berhati busuk mengamalkan sihir untuk menzalimi orang lain. Seharusnya kita patut sedar akan impak negatif dari keingkaran kita kepada larangan Allah, kerana pada dasarnya sebagai manusia, kita tidak akan pernah tahu rahsia di sebalik penciptaan manusia, jiwa dan raganya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah telah memberikan bimbingan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para hambanya agar memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengakui bahawa kekuatan Allah dalam melindungi dan menjaga itu sangatlah hebat. Ringkasnya, muhasabahlah. Apakah ada lagi yang lain membatasi hebatnya kekuasaan Allah?

0: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran.
1: Ya Tuhan, selamatkan kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia penunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami.
0: Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlalu sebentar tadi kita dengarkan bersama Segenggam Ibrah pukul 10.38 minit pagi, 10.45 minit pagi ini nanti. Ikuti bersama rancangan Imra'ah Mithaliyah dan pada jam 11 pagi ini nanti ikuti bersama rancangan Nadwa.

0: Phuket. Pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: Siapa lagi telefon aku, Ani? Minda tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab, eh. Adin, mari ingawati juga, eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tuan Haji.
1: Siapa kan, Nek?
2: Aku, Nek. Haji Samad.
1: Adi, Haji Samad. Apa tu, ya, orang Haji?
2: Kami ingati, Tuan Haji, pasal barang yang tadi bodar tu.
1: Atuk.
2: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang, ah.
1: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
2: Bah, Assalamualaikum.
3: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
4: Hai bang, dari tadi sudah kita ni pusing-pusing mencari parking ani, belum ti lagi belure. Nasib, nasib. Sabar, tersuju dulu ni bang.
5: Ah, Nina. Eh, ade, ya tahu orang kita ni Nina. Parking kena sediakan sebuah kereta satu petak. Ani sebuah kereta dua petak bah diambilnya. Siup sendiri tak benar.
3: Jadilah seorang yang mematuhi undang-undang di negara Brunei Darussalam.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih rida Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Di semasa kedatangan agama Islam, wanita diangkat darjatnya. Kedudukan wanita saat dia bergelar seorang ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Hinggakan di dalam hadis disebut tentang ibu di dalam beberapa riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali dan kemudian barulah ayahmu yang cuma sekali. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya lagi, dan Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hebatnya darjat seorang ibu, sehinggakan dalam bab berbakti, kepadanyalah dulu yang diutamakan. Ini kerana betapa besarnya jasa dan pengorbanan ibu terhadap keluarganya. Dia tidak hanya menjaga kebajikan anak-anaknya, tetapi juga ambil peduli perihal kesejahteraan suaminya dalam masa yang sama. Hingga kalau dirinya sakit sekalipun, dia masih mampu bangkit untuk menguruskan keluarganya. Hebatnya juga wanita sebagai seorang ibu ini adalah pada doanya. Hakikatnya, doa seorang ibu kepada anaknya itu tiada hijab. Maka untuk itu berhati-hatilah sebagai seorang ibu dalam mendoakan atau berkata-kata tentang anaknya. Doa seorang ibu yang sejati kepada anak-anaknya tidak akan putus. Dia akan setia mendoakan anaknya sampailah terbentuknya akhlak dan kepribadian yang mulia seorang anak berkat doa seorang ibu. Pernahkah kita terfikir selama ini dengan apa yang kita ada dan perolehi adalah berkat dari doa ikhlas dan penuh kasih sayang seorang ibu untuk kita anak-anaknya? Walaupun terkadang pernah rapuh dan patah hatinya kerana sikap dan sifat anak-anaknya setelah mereka menginjak dewasa, akan tetapi hati kecilnya masih mampu memaafkan kesalahan yang menggunung dan kesilapan yang banyak yang dilakukan oleh anak-anaknya hanya kerana dialah seorang ibu. Seorang ibu yang kasih sayangnya lebih hebat dari rasa marahnya. Karena itulah, dia tidak jemu-jemu mendidik anak yang dikandungnya semata-mata mahukan mereka mencapai kejayaan dan menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. Kalau hendak diceritakan tentang pengorbanan seorang ibu, terlalu banyak untuk diperkatakan. Akan tetapi apa yang jelas, jasa mereka tidak akan dapat ditukar ganti, apatah lagi dibalas. Hanya saja sebagai anak, doakanlah kesejahteraannya dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk wanita hebat bergelar ibu. Mungkin saja membentuk imra'ah mithaliyah sebagai seorang wanita yang bergelar ibu tidaklah semudah yang disangkakan. Akan tetapi di dalam Islam banyak Sri Kandi-Sri Kandi yang boleh dijadikan contoh. Misalnya seperti Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidatina Fatimah. Walaupun tidak mampu menjadi seperti mereka, tapi sekurang-kurangnya wanita hebat yang bergelar ibu boleh menjadikan akhlak mereka sebagai panduan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, apatah lagi menjadi tulang belakang sebuah keluarga. Berharaplah kita agar Allah akan selalu memberikan jalan untuk menjadikan kita ibu yang hebat yang boleh mendidik anak-anak menjadi hamba Allah yang taat. Sekian saja dulu bersama dalam Imra'ah Mithaliyah kali ini. Bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam.

FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

محفوظه بوباتا عرب. بوباتا عرب kali ini berbunyi الاتحاد اساس النجاح. الاتحاد اساس النجاح bermaksud bersatu adalah pangkal keberhasilan. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Al-ittihadu asasun najah. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak pada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

daripada Abu Musa radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah khazanah dari beberapa khazanah di syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari.

0: Hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM.
1: Wadah Tarbiyah Insan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada Zuhur. Waktu Zuhur akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung pada pukul 3.37 minit petang, daerah Tutong 3.38 dan daerah Belait pada pukul 3.40 minit petang. Dan sementara itu masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada Asar pula bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung ialah pada pukul 3.38 minit petang, daerah Tutong 3.39 dan daerah Belait 3.41 minit petang. Dan audah kami di Nur Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada Zuhur, dan semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala johandaknya.
2: Doa selepas wuduk.

0: Allah, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Walillahil asmaul husna.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-101.

0: yakni yaitu orang-orang yang mata, yakni hati mereka dalam keadaan tertutup daripada, yakni melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingati aku, dan mereka pula tidak mahu mendengar, yakni ayat-ayat Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Shadaqallahul azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

Audrey, terima kasih terus dengarkan Sarah Nur Islam. Waktu sekarang 12.45 minit tengah hari untuk hari ini, hari Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Masih lagi kita bersama menerusi ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang. Sedang menikmati juadah makan tengah hari. Selamat menikmati juadah makan tengah hari bis kita. Sedang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi.

Pada satu tengah hari nanti kita akan kembali ke Studio 1 untuk kita ikuti saran berita perdana. Terima kasih dengarkan saran Nur Islam hari ini Ahad 22 Zulkarindah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi.

0: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الأخير، جماد الأول، جماد الأخير، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak kepada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jemaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.
1: Siapa lagi telefon aku, Ani? Indah tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab, eh? Adi, mari ingat juga, eh. Cuba aku kesiring dulu. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tuan Haji.
1: Siapa kan, Nek?
2: Aku, Nek. Haji Samad.
1: Adi, Haji Samad. Apa tu ya, orang Haji?
2: Kan mengingati Tuan Haji pasal barang yang tadi saudara tu.
1: Atuk.
2: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang, ah.
1: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
2: Bah, Assalamualaikum.
3: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
4: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
5: Oh, baru ya nak. Baru pick up kereta ni. Tak ada aku menyasal,
6: eh. Oh ni, eh, tu. Oh ni pick up jod tu, eh. Kadang-kadang punya barang jalan tak. Eh, tu itu.
5: Ya Allah.
7: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.
8: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
9: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
8: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
9: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
10: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
9: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
8: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3.
9: RTB Go,
8: dari kami untuk bis kita.
11: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bulkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei depan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijrah akan disiarkan melalui Radio Television Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan membaca Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel Madinah Al-Munawarah. Hadir Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran, dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal jemaah haji musim haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ihsan, aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan

Pihak berkuasa Indonesia menemukan lokasi dua rakyat Singapura yang hilang selepas Gunung Dukodo meletus di Pulau Pasifik Halmahera. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka tidak diketahui sama ada masih hidup atau sebaliknya. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana berkata, kedua-duanya dilaporkan berada 20 hingga 30 meter dari pinggir kawah utama. Sementara itu, seorang pendaki wanita warga negara Indonesia dilaporkan meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dan diserahkan kepada keluarganya. Terletak di wilayah Maluku Utara, gunung berapi itu mula meletus Jumaat lalu. Malam tadi, operasi menyelamat dihentikan sementara disebabkan letusan yang berterusan. Operasi akan disambung semula hari ini. Rusia dan Ukraine saling tuduh-menuduh melanggar gencatan senjata selama 3 hari yang ditengani oleh Amerika Syarikat. Tetapi tiada serangan besar dilaporkan oleh pihak yang dipertikai setakat ini. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada mulanya mengumumkan gencatan senjata segera yang bertepatan dengan sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua Rusia bersama dengan pertukaran 1,000 tahanan dari setiap pihak yang dijadualkan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Kementerian Pertahanan Rusia berkata walaupun terdapat pengisytiharan gencatan senjata, kumpulan bersenjata Ukraine melancarkan serangan menggunakan drone dan artileri terhadap kedudukan tenteranya, sementara Ukraine juga menyatakan perkara yang sama. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan semula komitmen negaranya terhadap perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia. Dalam satu mesej kepada Presiden Rusia Tuan Vladimir Putin, pemimpin itu menegaskan semula pendirian Korea Utara untuk memberi keutamaan utama kepada perkongsian dengan Rusia dan komitmennya terhadap pelaksanaan kewajipan perjanjian antara negara. Rusia dan Korea Utara pada 2024 menandatangani perjanjian perkongsian strategik menyeluruh semasa lawatan Presiden Putin ke Pyongyang. Perjanjian itu termasuk peruntukan pertahanan bersamanya. Ikuti berita sukan seketika nanti.

0: 1 kepada AFC Bournemouth, sementara Sunderland terikat tanpa jaringan dengan Manchester United dan Manchester City menundukkan Brentford 3-0. Empat lagi perlawanan akan berlangsung malam ini, Burnley menentang Aston Villa. Crystal Palace menerima kunjungan Everton, Nottingham Forest pula akan bertemu Newcastle United dan West Ham United berdepan dengan Arsenal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Setiap ujian perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiah daripada Allah SWT, bukan sekadar beban semata-mata. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi siaran berita perdana 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTB Go.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
3: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
4: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Audio, terima kasih terus dengarkan Nur Islam Sumber Tengah Hari. 1.30 minit tengah hari nanti ikuti bersama rancangan Message for the Sick. 1.45 minit tengah hari nanti ikuti bersama Minda Positif, dan sebelum mengakhiri tugasan jam 2 petang nanti ikuti bersama rancangan Walimatul Arus.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipertemukan ketani lagi dalam rancangan Positifkan Minda di Nur Islam untuk pertemuannya pada siri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ketani bersama. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang ketani sudah maklum bahawa hidup ketani di dunia ini hanyalah sementara. Sebab selepas hidup di dunia ini, ketani akan menuju ke alam kubur dan seterusnya ke alam akhirat dan seterusnya ke syurga ataupun ke neraka. Inilah hakikat yang perlu ketani sedari sebenarnya. Namun persoalannya sekarang ini ialah, adakah ketani sudah bersedia untuk menghadapinya ataupun melaluinya? Walau bagaimanapun, perlu ketani sedari, di dunia ini sajalah peluang ketani sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan yang ketani harap-harapkan sebelum menuju ke alam yang seterusnya. Sebab itulah ketani sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka." Jadi jelas, untuk meminta jauhkan diri ketani daripada azab api neraka, maka ketani perlu mendapatkan kebaikan dulu di akhirat. Dan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, maka ketani perlu dapatkan dulu kebaikan di dunia. Jadi jelas, dunia adalah saham untuk ketani mendapatkan kebaikan sebelum ketani menuju ke alam seterusnya. Jadi persoalannya sekarang ini lagi ialah, macam mana caranya ketani akan mendapatkan kebaikan di dunia ini? Jadi di antara caranya ialah, ketani perlu memahami visi dan misi hidup ketani. Jadi seperti mana doa yang ketani panjatkan itu tadi, jelaslah visi hidup ketani ialah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah dia kebaikan dunia yang ketani harap-harapkan itu? Saya yakinlah setiap ketani mempunyai pandangannya masing-masing. Walau bagaimanapun, kebaikan yang ketani harap-harapkan itu sebenarnya ialah kesenangan dan kebahagiaan. Maksudnya, sama ada dari segi fizikal ketani maupun material. Sebab itulah indah herana, ramai di kalangan ketani yang sibuk mencari harta, kemewahan, menjaga penampilan diri, memakan suplemen dan sebagainya semata-mata untuk mencapai matlamat itu. Tapi kenapa masih ketani dapat dia, masih ada orang yang belum merasakan kesenangan dan kebahagiaan walaupun ia sudah memiliki semuanya tu? Sebab kebaikan dunia tu bukannya sekadar senang dan bahagia, tapi untuk mencapainya ialah ketani perlu terlebih dahulu mencari ketenangan. Dan macam mana caranya mencari ketenangan? Jawapannya ialah, ketani perlu laksanakan misi hidup ketani. InsyaAllah akan saya kongsikan kemudian. Kemudian kebaikan di akhirat. Apa dia kebaikan di akhirat? Sebelum saya menjawab persoalan itu, cuba tanya diri ketani masing-masing, kebaikan apakah yang ketani harapkan di akhirat nanti? Jawapannya sudah setentunya, ketani mengharapkan syurga Allah. Dan untuk mendapatkan syurga Allah, apa yang perlu ketani lakukan ialah, ketani perlu cari redha Allah dan bukannya mencari redha manusia. Sebab itulah pentingnya untuk ketani memastikan apa jua amal ataupun perbuatan ataupun pekerjaan yang ketika lakukan, pastikan ianya dilakukan hanya untuk mengharapkan redha Allah. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana ketani akan mencari redha Allah? Jawapannya ialah, ketani perlu laksanakan misi hidup ketani, sama seperti macam mana ketani akan mencari ketenangan itu tadi. Jadi apa dia misi hidup ketani? Misi hidup ketani ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala bermaksud, dan tiada aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Inilah visi dan misi hidup ketani yang sebenar yang perlu ketani laksanakan dalam kehidupan ketani. InsyaAllah, kalau visi dan misi hidup ini dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, pasti ketani akan mendapatkan kebaikan dalam hidup ketani walau apapun keadaan ketani. Pada mata ketani, hanya ada kebaikan saja.

Sebab itulah perkara ini sesuai ya, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amat menakjubkan urusan seorang mukmin, kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin, yakni yang sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar ini sedulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay. Oh, dah berlalu sebentar tadi kita dengarkan bersama Minta Positif, sebuah rancangan yang telah diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman. Mampu kita pukul 1.51 minit tengah hari, 2 petang nanti kita bersama rancangan Wali Matul Urus. Dah cukup sampai di sini, saya temankan Biskita untuk hari ini, hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 10 Mei 2026 Masihi, menerusi ruangan Salam Nur ini. Akan bersama lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga diri.

itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: judul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita kembali bersama menerusi rancangan Walimatul Urus musim yang terbaru, di mana menerusi platform Walimatul Urus ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan hal ehwal untuk kita mengadakan majlis-majlis walimah, dan juga pastinya ada menyentuh beberapa hal dan juga perkara yang berkaitan bagaimana walimah itu diadakan dan apakah yang perlu kita ni lakukan jika kita sudah mengadakan majlis walimah, iaitu sudah menjadi pasangan suami isteri dan juga sebagainya. Dan bagi mengupas tajuk-tajuk yang akan dibawakan menerusi platform Walimatul Urus ini, kita ucapkan dulu selamat datang kepada tetamu undangan kita yang akan membincangkan tajuk yang kita ni ketengahkan hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari ini Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat itu juga satu rezeki untuk kita ini Ustazah. Kalau kita ni indah berapa sihat, ada beberapa perkara yang terpaksa kita ni tangguh. Jadi alhamdulillah berezekilah kita ni bersama dalam rancangan Walimatul Urus untuk keluarannya pada kali ini. Jadi Ustazah, kalau sebelum-sebelum ini kita ni ada membincangkan tajuk-tajuk yang kita ni satu pembukaan lah ni Ustazah, untuk kita ni mengenal apakah dia Walimatul Urus, macam mana hukumnya dari segi agama dan juga sebagainya. Tapi hari ni Ustazah, sebelum kita ni melangkah kepada kita ni walimah itu nanti diadakan, ada satu tajuk yang cukup menarik untuk kita ni ketengahkan, iaitu tajuknya kalau sudah suka. Kita ni tertanya-tanya Joni Sazaha, kalau kita ni suka akan seorang, especially yang masih belum berpunya lah, yang sudah berpunya jangan tak fikirkan lagi, jangan tak jawab soalan itu. Kalau sudah suka, apa yang perlu kita ni lakukan? Mesti juga Islam ada memberikan garis pandu dan juga sebagainya Sazaha. Jadi itu adalah tajuk yang kita akan ketengahkan dalam Walimatul Urus ini, iaitu kalau sudah suka. Jadi ni Sazaha, dalam pergaulan seharian dan sebagainya, terutama dengan yang berlawanan jenis ni Ustazah, kadang sampainya kita ni timbul perasaan suka, dan saya percaya perasaan suka ni merupakan satu fitrah. Cuma dengan perasaan suka yang kita ni ada tu Ustazah, mesti ada cara yang kita ni mengikut garis pandu Islam untuk kita ni menyatakan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita ni confess perasaan kita ni tu. Jadi sesuai dengan tajuk kita ni hari ini, iaitu kalau sudah suka, sebagai pengenalan awal tentang perasaan suka ni, silakan Ustazah berikanlah penjelasan untuk mukadimah kita ni, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan ketani dalam episod kalian ni. Ketani harap-harapkan dan mudah-mudahan ketani doa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya ke atas ketani dan orang-orang sekeliling ketani. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Zidah. Kalau ketani renung-renungkan, suka ni adalah satu perasaan, boleh jadi ya reaksi ataupun boleh jadi ya satu emosi yang ada pada diri seseorang terhadap seseorang yang lain ataupun dalam sesuatu perkara. Kan tetapi kan diterjemahkan ke dalam perkataan ataupun kan didefinisikan, ia sangat susah. Ibaratnya kan menterjemahkan rasa manis gula itu ke dalam satu ayat. Apa kan manisannya? Adakah manis satu gula? Indah juga. Madu pun manis. Senyuman pun manis. Kenangan pun ada yang manis. Jadi apa sebenarnya manis? Apa ya kan? Tapi indah dinafikan lah. Perasaan suka ini adalah satu isu yang akan sentiasa hangat dan segar dibincangkan zaman berzaman. Mungkin tadi di sekolah, time cikgu mengajar,

0: tiba masanya kalau cikgu tu nampak kata ni mengantuk, sharing-sharing dia pasal macam mana ni. Oh, segar terus mata tu. Jadi saya setuju tadi Zaidah punya mukadimah bahawa suka tu adalah fitrah. Ia memang fitrah. Ia adalah kiranya macam kalau orang ada perasaan suka tu, memang sahlah ia manusia. Manusia lah macam tu. Dan kadang kalau ditanya arahnya, kenapa suka? Entah, anda tahu, suka saja. Kalau bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi baginya anda, masya Allah tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, zuhina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawamati wal an'ami wal harth ila akhir al ayah. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan nafsu, iaitu menyukai perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak daripada emas dan perak, dan seterusnya. Jadi nyata daripada ayat ini, Allah memang ciptakan perasaan atau arah kita ni. Baik. Selain seterusnya, secara umumnya dalam konteks tema rancangan kita ni hari ini, suka ni merujuk kepada perasaan ketertarikan, kecenderungan yang ringan sebenarnya, yang bersifat sementara. Perkataan lainnya boleh juga terpesona, kagum. Ini akibat daya apa ni, ketertarikan daripada daya tarik fizikal, kepribadian ataupun bahkan minat yang sama. Cumanya perasaan suka ini indah selalu melibatkan komitmen ataupun pengorbanan. Berlainan dengan cinta. Selalu kita ni dengar orang menyamakan istilah suka sama cinta ni. Padahal kedua-dua ni lain levelnya sebenarnya. Kalau kan kita ni susun, suka tu selalunya akan adalah kita ni kirakan mukadimah kepada cinta yang lebih mendalam. Ia punya pintunya lah tu awal-awalnya. Dan terutama kalau anak muda remaja kita ni selalu terlibat dengan apa yang orang katakan cinta monyet. Okay, tapi indah lawas sebenarnya cinta monyet itu.
1: Bukan cinta ni sama monyet tu sesah.
0: Nauzubillah min zalik. Indahlah. Okay, tapi istilah lain kalau kita ni kan bisaikan sedikit cinta yang mentah lah. Ramai orang sanggap apa ni, anggap ya cinta, tapi sebenarnya suka saja. Ya, cinta yang masih mentah. Pasal kalau umur-umur remaja ni cakap dengan dorang pasal cinta ataupun pasal suka ni, dorang belum faham. Dorang punya pemikiran kritis tu belum ada, rationality untuk mencerna isu ni belum lagi ada, belum lagi terbina sangat. Yang ada agaknya arah dorang tu tertarik pasal handsome, lawa, menarik, cara cakapnya bisai. Lepas tu hatinya mula suka. Ia cenderung ia suka sejak, tapi belum lagi ia terfikir macam mana kesinambungannya nanti. Macam mana apabila ada anak, macam mana akan menafkahi, macam mana nanti ada kehidupan suami isteri dengan keluarga yang besar. Okay, dalam jadinya adik-adik muda remaja, kahwin ni bukan perkara yang mudah. Okay, walaupun usulnya sibuk, okay, tapi ia perkara yang kompleks dan menuntut kita ni punya tanggungjawab. Okay, jadi pentinglah kita ni menangani ataupun menghandle perasaan suka ini dengan cara yang Allah ridai. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup menarik untuk perkongsian kita menerusi tajuk kalau sudah suka ni, Ustazah. Apa yang paling utama juga dari perkongsian awal yang mulia Ustazah itu tadi, Ustazah, suka ni sebenarnya ia mukadimah untuk kita ni beralih kepada perasaan cinta. Jadi ia sendiri merupakan seperti saya katakan, kadang-kadang ia boleh menjadi tindak balas kita ni, reaction kita di terhadap sesuatu, ataupun dia satu perasaan, ataupun Ustazah panggil dia tadi sebagai emosi ni, Ustazah. Jadi Ustazah, sekiranya terjadi sudah perasaan suka ni lah Ustazah, apa ni, kalau sudah suka dan kita ni meyakini si dia adalah kita ni, pilihan kita ni, tapi kita ni nak dulu kepada perasaan batas suka yang dibenarkan. Jadi mungkin Ustazah boleh jelaskan sebab kadang-kadang ni Ustazah, ada yang sukanya tu ia boleh terbawa-bawa kepada perasaan obses. Satunya kita ni mungkin bahasanya sedikit kasar, kita panggil tergila-gila, kita ni bahaya ayatnya ni, sampai suka yang boleh menyebabkan dirinya rasa tersiksa, kononnya menanggung rindu sampai makan tak kenyang, mandi tak basah. Timbul istilah tu, Sezah. Jadi mungkin Sezah boleh jelaskan tentang perkara ini.

0: suka yang bagus kacamata tu, Tuan Ustazah?
1: Mari kita nikupas.
0: Silakan.
1: Baik. Batas perasaan suka yang dibenarkan, Zaidah. Baik. Oh, kadang sudah pada episod lalu sudah kita dikatakan couple tak boleh. Okay.
0: Haram.
1: Kita mesti kita ingat sudah. Okay. Pasal ya, jalannya tu lebih mudah apa ni menuju kepada zina. Pasal tu ya kita ni tulang. Okay. Jadi couple tak boleh ataupun lepas tu kadangnya kalau kan kahwin belum mampu. Apa kan buat? Susah kan, dilema benar. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghukum seseorang berdasarkan perasaan. Akan tetapi Allah hukum berdasarkan tindakan apa yang kita ni buat. Jadi kalau kita ni suka seseorang, kita ni buat tindakan yang baik atas sebab kita ni suka seseorang tu, tindakan yang Allah redai, maka dapat pahala. Kalau kita ni sukakan seorang dan kita ni buat tindakan yang salah, dapatlah dosa. Simple satu saja jawabnya. Tapi perlu ilmu dan akal yang waras. Perlu kita ni ambil tahu apa yang salah tu, apa yang lurus tu. Jadinya di sini kita ni, kalau kita ni lihat balik kita ni punya episod-episod yang lalu, kita ni ada menekankan bahawa tujuan kita ni apabila kan berkahwin ataupun kan suka orang ni adalah untuk ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita ni punya tujuan yang lebih besar di dunia ni, which is salah satunya adalah mengimarahkan bumi dengan cara yang Allah redai. Jadi tuan pun yang dirahmati Allah, terutama adik-adik yang muda belia, ingat apabila pintu hati diketuk oleh suka, jadikan akal waras ketua mengemudi mengemudi untuk mengambil langkah yang seterusnya. Jangan biarkan emosi yang jadi berkuasa. Pasal suka ni bukan alasan untuk membuat dosa. Baik. Jadinya artinya Zaidah perlu kita ni cari dan tambah ilmu. Tapi kan secara peribadilah, pasal suka, cinta, perkahwinan ni, ianya hal penting untuk dididik kepada anak-anak kita ni. Bukan hanya pada orang yang kan kahwin ataupun yang orang cukup umur sudah kan kahwin. Analoginya macam mana? Sebelum kita ni kan mau anak tu celik kewangan, kita ni ajarkan dulu mengenal nombor. Ini nombor satu lah kalau satu campur satu, artinya dua. Ada lagi selain daripada campuran ni, ada tolak namanya. Kalau kan membeli sekian-sekian ni, ni namanya keperluan. Kalau yang macam ni pembelian ni, ni adalah extra luxury. Kalau yang beli cuman ni ni, membazir namanya. Ataupun kalau kita ni kan mengajarkan anak kita ni ataupun mengharapkan anak kita ni orang yang berilmu, pertama sekali kita ni ajarkan macam mana membaca. Pasal dari buku banyak ilmu kan, tapi kalau membaca sahaja andalah boleh, mesti berguru juga. Jadi kita ni ajar dulu membaca. ZAI bunyinya Zai, ditambah DAH bunyinya dah, ditemukan Zaidah. Macam tu baca.
0: Kena bagi suku kata terus.
1: Suku kata. Okey. Jadinya maksud saya ni dibekalkan dengan ilmu yang diperlukan di masa akan datang. Wallahul musta'an. Kan tetap pasal sadar ataupun dia sadar, ada pihak yang cuba mendefinisikan cinta ataupun suka ni dengan acuan dorang sendiri. Didikan dorang ni sampai kepada anak-anak kita ni melalui mana? TV, internet, ikon, selebriti. Jadinya kalau kita ni mengambil langkah awal untuk mendefinisikan cinta kepada anak-anak, macam mana caranya? Sudah pasti dorang ni kan terlebih dahulu teracun dengan definisi yang lain. Dan saya sebagai indung, apabila melihat anak, melayan anak, lepas tu menyedari lagi fitnah dunia yang masa ni, saya sangat-sangat takut. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga zuriat-zuriat kita ni selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ringkasnya, kepelbagaian definisi tentang cinta di dunia ni, ia membawa kepada satu konklusi, which is kemurkaan Allah. Banyaknya cuma itulah. Cinta digambarkan dengan igawan, angau, pembaziran, macam tadi obses. Apa lagi tadi tu? Mandi indah basah, makan indah kanyang.
0: Nah, dorang guna tu indah mandi tu.
1: Tersiksa. Jadinya semua ini indah layak lah, indah layak dijadikan ataupun digambarkan sebagai cinta. Dan teruknya, perkara ini digambarkan sebelum berlakunya pernikahan. Yang kena gunakan selebriti, ikon, karya-karya novel pun punya jual, drama, filem. Jangan kata di barat lah, kata ni di

0: dunia Melayu ni, di Asia ni, cinta pun indah digambarkan dengan definisi yang tepat. Gambaran yang penuh hawa nafsu. Seakan-akan cinta ni hanya akan bererti kalau kita ni ikut perasaan semata-mata. Sampai kita ni indah ingau apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh sebenarnya. Bahkan lah indah kita ni ingau apa indong kita ni cakap. Boleh jadi ada macam tu. Dan kita ni indah boleh menganggap perkara ni remeh. Pasal suka, cinta, sebagaimana yang saya katakan tadi, ia mukaddimah kepada pernikahan, pada kebiasaannya lah. Kepada pembinaan rumah tangga. Kalau asas sudah ada masalah, macam mana rumah tangga akan diridhai Allah? Macam mana rumah tangga itu akan melahirkan manusia-manusia yang saleh, yang bermanfaat untuk umat? Jadinya dapat indah dapat. Jadinya perlulah kita ni mendefinisikan semula makna cinta. Dan ada satu definisi yang saya ingin ketengahkan di sini. Cinta sebenar adalah apabila kita ni berhajat untuk membawa orang yang kita ni cinta ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang membawa ke neraka Allah, indah boleh kita ni namakan sebagai cinta yang sebenar. Akan tetapi itu labelnya, kita ni label sebagai cinta hawa nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Allah menida ataupun menyeru orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api siksa neraka. Itu baru cinta sebenar. Jadinya sekali lagi, suka, cinta, tu semuanya fitrah, tapi perlu dipimpin. Maka datangnya Rasulullah SAW adalah sebagai tauladan untuk kita ni contohi. Kita ni harapkan dengan cinta yang terpimpin, kita ni kan mencorakkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Mudah-mudahan Jani Sazahat hadir perasaan-perasaan tersebut, ia bukan membawa kita ni ke arah dosa atau pula. Kita ni mengharapkan yang kita ni biarlah saluran ataupun perasaan yang kita ni wujud itu, kita ni luahkan, kita ni ekspreskan ia, ataupun kita ni biarkan ia, yang kita ni menyala ke jalan yang betul lah.
0: Lurus. Ia menyuluh kita ni ke jalan yang lurus.
1: Tani nak mau ia yang membuatkan kita ni yang kita ni nafsu kita ni pulang yang bermajalela.
0: Nauzubillah min zalik. Pasal tu akal mesti dikedepankan apabila ada rasa suka tu. Stop sekejap.
1: Bawa berfikiran waras.
0: Jangan sebelum di luar. Sebelum terjebak kepada cinta yang lebih mendalam, suka tu apabila dia suka, okey, waras dulu.
1: Ini kadang-kadang ni Sazaha, kita ni lihatlah, punya kita ni. Kita ni lihat macam ia seolah-olah sanggup berkorban macam-macam lah. Tapi bila kita fikir-fikirkan, dalam pandar jauh perasaan mu tu sampai kau ini dapat mengawal dirimu sendiri. Kita ni melihat bukan pulang atu satunya kita ni cinta yang dalam, tapi kita ni kalau tah kita ni suka seorang ataupun contohnya cintakan seorang biarlah berpada-pada. Kalau kita ni sedang-sadang sayang dan cinta tu, kalau tah ada sesuatu yang dibuatnya mengecewakan kita ni, indahlah berhabis fras.
0: Sama kalau cinta yang sebelum perkahwinan ni, bahaya sangat. Bukan masanya lah, belum lagi masanya kan berkorban segala-galanya sebelum kan.
1: Dan ini tahu jaminannya ke mana bah?
0: Lurus.
1: Kalau dalam perasaan dalam sebuah perkahwinan, mungkin kalau kita ni saling mungkin saling tu mesti sudah
0: perasaan itu.
1: Mesti perasaan itu kita terus semarakkan supaya ikatan perkahwinan itu ia bukan semata-mata kita ni jalankan tanggungjawab, tapi perasaan cinta tu yang mendorong kita ni itu sesama.
0: Salah satunya dan akhirnya terasa tanggungjawab itu, itu lagi tah.
1: Kita ni itu menjadi package kalau ia dalam perkahwinan. Jadi di sini ada juga pertanyaan Nisa Zaha tentang kalau sudah suka ni, menjadi pertanyaan dia ialah, kan kita ni sudah sebulat suara untuk menolak couple sebab tadi tahu ia haram.
0: Betul.
1: Dan memang tadi Nanda kan mempersoalkan lagi, nadakanya timbang-timbang sedikit yang couple ni. Nada. Memang sudah kita ni tulang. Jadi bagaimana cara aturan agama ataupun agama dalam menangani perasaan suka tu, Saza? Kan ia sudah tahunya, couple tu boleh ni.
0: Baik.
1: Jadi good question. Perasaan tu, jadi question. Macam mana cara aturan agama dalam menangani?
0: Baik, Zaidah. Islam ni sebenarnya ia sangat menjaga maruah kita ni. Dan sangat menjaga kita ni punya kemuliaan sebagai manusia, sebagai khalifah di dunia ni.

Oleh sebab itu tak ada peraturan-peraturan ataupun do's and don'ts dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ianya baik bagimu. Boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ianya buruk bagimu. Ha, ending ayat ini yang perlu kita ni highlightkan benarnya. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah tahu dan kamu dah tahu. Jadinya peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu adalah untuk kebaikan kita ni. Ha, mungkin kita ni dah belum faham masa ni. Ha, tapi trust Allah, percaya tak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta kita ni, yang sangat-sangat arif akan hal ehwal kita ni, makhluknya ni. Jadinya macam mana kita ni kan menangani perasaan suka? Ha, kalau suka, bila sudah suka seseorang, apa tindakan yang perlu kita ni buat? Ha, ringkasnya ada 3 perkara. Ha, yang pertama, kalau mampukan kahwin, maka segerakan kahwin. Ha, siapa suruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. An Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syabab, 'alaikum bil ba'ah fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk bernikah, maka hendaklah ia bernikah. Ha, jadinya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau suka seseorang dan masa itu mampukan kahwin, bagi yang belum kahwin, okay, highlightnya bagi yang belum kahwin, kahwinlah, jangan lengah-lengah. Tapi ini ada sambungannya ni. Sekarang saya terangkan insyaAllah. Okay? Yang kedua, kalau suka seseorang dan masa itu alum mampukan kahwin, contohnya masih sekolah kah, alum habis belajar, indung alum benarkan kah, duit alum cukup, apa-apalah halangan-halangan yang ada, maka wajib menahan diri daripada melakukan maksiat dalam menterjemahkan rasa suka itu. Barang siapa yang belum mampukan kahwin, Rasulullah suruh apa? Berpuasa. Ha, dikekang dan dilemahkan hawa nafsu itu yang bergelora itu dengan berpuasa. Ha, jadinya sambungan hadis tadi itu, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ مِنْكُمْ أَلْبَاءَهُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu merupakan penawar baginya. Baik, apa maksiat yang kita ni perlu tahan diri daripada melakukan kalau ada rasa suka itu? Ringkasnya ada 3 maksiat. Okay, yang pertama adalah ikhtilat, interaksi ataupun perjumpaan yang diharamkan syarak antara lelaki dan wanita yang bukan mahram di ruang terbuka ataupun di ruangan publik. Kita ni episod lalu sudah kita ni bicarakan tentang garis pandunya ni, ya, tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Dan kita ni sebut semula di sinilah ringkasnya. Yang satu, pergaulan itu hendaklah atas sebab adanya keperluan ataupun darurat untuk dipenuhi. Contohnya darurat yang dibenarkan syarak. Okay, alasan yang dibenarkan oleh syarak antaranya adalah kerja, kalau guru mengajar, beli barang dapur, pergi ke mahkamah, bayar bil dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga pandangan. Yang ketiga, intonasi suara bagi bini-bini, jangan dilembut-lembutkan. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, indah ada bersentuhan. Ini adalah rambu-rambu ikhtilat yang perlu kita ni jaga. Baik, maksud yang kedua adalah khalwat, iaitu berdua-duaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithuhuma asyaitan. Janganlah seseorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Nabi juga bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin. Seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Maksud yang ketiga apa? Zina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu

0: Hampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Na'udzubillahi min zalik. Jadinya para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita ni suka seorang ataupun sudah suka sama suka tapi belum dapat kahwin, maka tahan diri daripada perkara-perkara ini, ikhtilat, khalwat dan zina. Kalau berjaya tahan diri daripada perkara-perkara ini, kita ni dapat pahala. Baik, yang ketiga, apabila kita ni suka seseorang, apalagi pilihannya, apabila kita ni suka seseorang, akan tetapi mustahil kita ni kan berkahwin dengan orang itu. Contohnya macam mana, Nek? Selebriti Korea.
1: Itu mimpi di siang hari itu, Susan.
0: Itu tu bah. Pelakon-pelakon negara jiran. Pemain-pemain bola. Penyanyi-penyanyi Eropah. Mustahil lah kan kahwin sama dua orang ni. Anda payah angan-angan. Jadinya, kalau mustahilkan kahwin dengan seseorang, lupakan. Atu nampak sangat nafsu. Jadinya tiga pilihan, batasan suka. Kalau mampu kahwin, kahwin. Itu yang pertama. Kalau alu mampu kahwin, wajib tahan diri. Ya Rasulullah SAW puasa. Yang ketiga, kalau mustahilkan kahwin, lupakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya Alhamdulillah ni Ustazah. Saya tertarik dengan kenyataan ketiga tu Ustazah. Kalau mustahil kita ni dapat kahwin dengannya, baru lupakan.
0: Sia-sia saja.
1: Jangan kita menaruh sesuatu yang kita ni indah nampak hasilnya tu.
0: Yes.
1: Sejuta kali pun apa tu ia menyimpan apa tu menyimpan rasa suka dan sebagainya dengan download gambar lah. Tapi tahu tindakan dapat memiliki, lupakan. Macam ni Ustazah, mungkin itu nafsu. Okay Ustazah, tentang kalau sudah suka ni Ustazah, ini tadi melihat satu situasi lah. Minta pendapat yang Ustazah. Sekiranya yang suka ni Ustazah, orang perempuan, kita ni lihat ni Ustazah, antara perempuan dengan lelaki, yang lebih berani lelaki.
0: Kalau generally cuma itulah.
1: Apa ni, especially kalau dalam meluahkan perasaan tu, tadi nampak lah lelaki lebih gentleman ni kita ni daripada perempuan. Ada sifat malu-malu.
0: Dan sebenarnya kita ni selalunya mengharapkan lelaki meluahkan lebih terlebih dahulu.
1: Yalahnya kita ni maklumlah, katanya dengan sifat malu. Sama takut juga salah apa tu ni, salah dapatan. Ya ni suka aku kan sebenarnya.
0: Okey.
1: Ini kalau kita ni lah, ini situasinya ia sebagai seorang perempuan. Ia kan menyatakan perasaannya tu orang lelaki tu. Kadang-kadang ialah kita ni bukan menuduh, tapi kebanyakannya cuma tu yang kadang-kadang lelaki pun adanya kita ni menahan rasanya untuk tidak menyampaikan. Or mungkin sedikit kasar bahasanya, dituduh sebagai ego dan sebagainya ni Ustazah. Tapi ni bibi ni yang akan menyatakan perasaannya tu. Tapi caranya ia gunakan orang tengah. Jadi apa pendapat Ustazah tentang situasi ni?
0: Baik. Bercakap pasal ni kan, saya teringat ada news baru recently ni pasal respon Khairul Amin. Okay. Ya, seorang pengaruh dari Malaysia kalau yang dikenal, hari-hari menerima lamaran daripada wanita-wanita.
1: Masya-Allah. Siapa nama Ustazah? Pandai masak.
0: Satu pandai masak, businessman lagi. Masya-Allah, Allah kurniakannya kelebihan tu. Baik, antara responnya tu ada kepada wanita-wanita yang menawarkan diri untuk dikahwini oleh beliau. Bersediakah jadi tumpuan orang ramai selepas ini?
1: Lihat risikonya.
0: Okay. Jadinya, perkara ini menawarkan diri, seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh lelaki ini, memang ada masih pada sekarang ini. Bismillah, Masya Allah lah. Hakikatnya, kita ramai benarnya perkara ini ada. Bini-bini yang memulakan langkah pertama untuk bernikah. Jadinya soalan Zaidah tadi, macam mana kalau perempuan yang offer diri untuk dikahwini kepada lelaki yang baginya sesuai untuk dirinya dengan menggunakan orang tengah? Jawapannya, jangankan guna orang tengah Zaidah, direct pun boleh. Tapi mestilah lelaki yang kita ni tawarkan diri itu seorang yang soleh. Kalau benar niat kita ni kan cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tindakan ini dapat pahala. Indah kiralah lelaki itu nantikan terima ataupun indah. Ia terima ataupun tolak tawaran ketani, menyambut perasaan ketani ataupun menepis jauh-jauh offer ketani itu. Tindakan macam mana ni? Lebih sesuai bagi yang indah ada wali ataupun yang indah ada utusan ataupun orang tengah yang sesuai untuk menyampaikan hasratnya kepada lelaki soleh itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menerima tawaran macam mana? Kisah ini ada diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari

0: seorang wanita ada datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu bukan baginda seseorang bersendirianlah. Mm-hmm. Ada sahabat-sahabat yang lain pada masa itu juga. Okey. Apa wanita itu katakan? Wahai Rasulullah, adakah kamu ingin bernikah denganku? Ia offer dirinya. Anak perempuan Anas yang ada di sana pada masa itu, apa katanya? Perempuan dia tu malu. Alangkah buruknya. Alangkah buruknya perempuan itu, ni katanya. Anas bin Malik yang pada masa itu mendengar kata-kata anaknya sendiri, membalas, ia lebih baik daripada kamu. Dia hendakkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal atutah yang menawarkan dirinya dengan maksud dinikahi oleh baginda. Hadis riwayat Bukhari. Tapi kita ni question ataupun tani lihat apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Rasulullah diam saja. Kita ni fahami dalam dari diam baginda itu ada dua perkara. Yang pertama, bahawa kelakuan wanita itu ini bersalahan dengan syariat. Rasulullah dah menyatakan salah ni. Tidak. Diam saja. Okey. Dan yang kedua, dari diam baginda itu artinya baginda menolak tawaran perempuan itu. Okey. Jadinya ni satu tindakan yang berhikmah daripada Rasulullah. Rasulullah dah tolak tarang-tarang. Indahlah wanita itu malu. Bahkan sahabat, salah seorang sahabat yang ada pada masa itu, ia cakap kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau tidak nikahkannya dengan aku. Ada yang menyambut. Itu ceritanya panjang lagi lah. Intinya di sini, indah salah menawarkan diri kepada lelaki yang soleh. Kalau di dalam Sahih Bukhari ada satu bab itu, namanya bab arudul mar'ati lirajulis salih. Bab seorang wanita menawarkan diri untuk dikahwini kepada oleh seorang lelaki yang soleh. Kalau kita ulama menginstitut ataupun merumus daripada susunan Bukhari ni, Imam Bukhari, dia kata ulama artinya di sini ada keharusan ataupun perkara menawarkan diri, seorang wanita menawarkan diri ni adalah perkara yang harus. Okey. Tapi kalau anda sanggup, gunakanlah orang tengah. Boleh saja. Tapi gunakan orang tengah yang sesuai. Seperti mana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Apabila beliau mendengar akan kebaikan akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membuat hatinya terpikat. Jadi apa Sayyidah Khadijah buat? Beliau mengirimkan sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, selepas bersetuju, Rasulullah setuju, datanglah wakil peminangan yang diketuai oleh bapa saudara Rasulullah menemui pihak Sayyidah Khadijah. Kawinlah baginda dengan Sayyidah Khadijah. Jadinya ada dua cerita. Okey. Ustazah Hani, sanang saja kan cakap menawarkan diri. Tapi dia pernah buat. Pernah. Saya pernah buat. Ada pengalaman buat. Kita ni hidup berkomuniti kan. Adalah peribadi-peribadi yang mengetuk hati itu. Yes, ada. Tapi setelah fikir-fikir, meminta nasihat, dan saya rasa pada masa itu beliau lah calon yang baik untuk hidup berkeluarga. Saya tawarkan dirilah untuk berkenalan lebih lanjut. Sesuai keinginan benar ketanian ni. Pasal saya melihat dari jauh saja kan. Tapi beliau tolak dengan cara baik. Okey. Sedih, memang sedih. Suka sudah kan? Ada suka tu bah. Ia kira macam potensi calon yang baik. Dan ia tolak. Okey, alhamdulillah. Saya dah tolak ke belakang lagi lah. Move on. Cari lagi. Bagi saya pada masa tu, kalau suka, okey, kalau boleh buat sampai jadi nikah, buatlah. Tapi kalau ada halangan, okey, buatlah yang lain. Cari cara yang lain. Tak payah kan siksa-siksa. Macam tadi, obses, tersiksa. Tak payah.
1: Supaya makan dekannya.
0: Seksa tu.
1: Ya tu.
0: Apa tu makan macam tu?
1: Ya tu. Nikmat hidup bah.
0: Tapi, yang saya akan tekankan. Sebelum kan menyuarakan rasa suka dan cinta anilah kan. Perlu terlebih dahulu kita ni stop sekejap. Berhenti dan refleksi diri. Check dulu. Adakah orang yang kita ni suka ni wajar atau layak? Wajar dan layak untuk kita ni suka dan cintai ataupun tidak? Kan kita ni sebut tadi, bila suka mengetuk pintu hati

0: jadikan akal waras pengemudi untuk mengambil dalam mengambil langkah yang seterusnya. Jangan biarkan emosi mengambil kuasa. Itu tu kita ni, apabila kita ni ada rasa suka, kita ni sudah cakap tadi di fitrah. Stop sekejap. Benarkah orang ni layak kan jadi pasangan hidup, partner dalam hidup? Kehidupan ni panjang ni, bukannya sekejap. Dan banyak liku-likunya dalam perkahwinan ni. Kita ni perlukan orang yang sesuai dengan kita ni. Jadinya cek peribadinya, ambil tahu pasal kelilingnya, pola pemikirannya, kebiasaannya macam mana, apa hala tuju kehidupannya dan lain-lain. Di mana di episode akan datang nanti-nanti, kita ni kan kongsikan macam mana kita ni kan berkenalan, apa yang penting dalam kita ni bertaruf ataupun kita, apa perkara yang penting kita ni ketahui tentang calon pasangan hidup, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, satu perkongsian cukup menarik ni Ustazah, membuka mata kita ni bahawa kalau kita ni suka seseorang dan juga sebagainya tu, mestilah ia mengikut garis pandu yang betul ni Ustazah. Saya suka bila Ustazah mengatakan kalau sekiranya kita ni memilih orang tengah, pastikan orang tengah tu orang yang dipercayai.
0: Betul.
1: Kalau kita ni kan menawarkan diri, pastikan ia orang yang soleh dan kita dirasai berpotensi untuk menjadi ketua keluarga ataupun pemimpin dalam sebuah keluarganya. Janganlah ternilai ia semata-mata memandang fizikal dan juga sebagainya. Tapi bila kita meluahkan perasaan, tiba-tiba kita ni dimalukan begitu saja.
0: Itu kan pasal tu je.
1: Saya takut.
0: Yang macam tadi Zara cakap, orang tengah yang sesuai, ia menjaga maruah kita ni. Kalau salah pilih, na'udzubillah min zalik, macam Zara cakap, malu kita ni. Okay, maruah kita ni diinjak-injak. Kita ni nama itulah.
1: Kena wirel-wirel ke sana sini. Tadi yang malu. Jadi ini Ustazah, ini ingin meminta pendapat yang Ustazah jalan Ustazah. Sekiranya masing-masing sudah proceed dengan perasaan suka yang ada. Contoh si dia pun suka, si aku pun suka, si aku dan si dia. Adakah wajar untuk ambil langkah yang seterusnya, iaitu memperkenalkan pilihan hatinya sendiri kepada orang tua? Sebab apa yang saya pernah dengar ni Ustazah, restu dari orang tua itu sangat penting, terutama sekali dalam pemilihan jodoh. Boleh saya berikan pencerahan tentang perkara ini, Ustazah? Silakan.
0: Tentulah, apabila kita ni suka seseorang ataupun sukalah, perkenalkanlah pilihan hati sendiri kepada orang tua. Jangan secret-secret. Walaupun bukan syarat sah pernikahan, restu orang tua, anda ada tu dalam syarat apa ni, rukun nikah. Tapi rukun tetapi restu orang tua ni penting juga dalam pemilihan jodoh. Kenapa? Pasalnya dalam pembinaan rumah tangga, kita ni perlu ingat yang ia bukan cerita pasal kita ni berdua saja ataupun kita ni dan pasangan sahaja. Tapi hakikatnya ia sebuah cerita yang ada hubungan dengan orang sekeliling kita ni. Keluarganya dan keluarga kita ni. Environmentnya dengan environment kita ni. Jadinya, kita ni perlulah sejak awal lagi berusaha bina hubungan yang baik dengan semua orang, terutama orang-orang yang penting dalam kehidupan kita ni, iaitu indung kita ni sendiri. Banyak kedengaran lah masalah yang sama dari dulu sampai sekarang. Ada anak muda yang ada masalah dengan ibu bapa apabila kan kahwin. Antaranya pasangan yang dipilih indah direstui, ada yang kena paksa kahwin dengan orang yang indah disukai. Ada masalahnya ia mau kahwin tapi indungnya balik-balik larang, alum menyuruh, dan lain-lain. Apa puncanya sini? Ramai mengadu bahawa indung tah puncanya. Hanya indah understanding, indah spotting. Indah ni nafikan ada kemungkinan perkara ni benar. Tapi dalam kita ni kan menuding jari kepada indung sebagai orang yang salah. Benarnya kita ni anak-anak perlu muhasabah dirilah juga. Apakah kita ni dekati indung ataupun berbaik-baik sama indung kita ni masa begitu kan kahwin itu saja? Baru tak kita ni begitu masa masa kita ni sudah ada kawan? Baru tahkan bincang itu ini masa tu kalau indong ini berkenan dengan pilihan kita ni, jadi susah sebab hubungan dengan yang disukai ni sudah lama. Ataupun kalau masa tu bakal mertua indah berkenan juara kita ni, jadi sulit. Jalan mudah ramai orang salahkan indong ataupun bakal mertua, tapi ramai yang gagal melihat kesilapan diri kita ni, kesilapan diri sendiri yang indah pernah melibatkan indong dalam urusan perasaan, urusan percintaan. Atau mungkin juga kita ni indah pernah berusaha jadi anak yang baik kepada indong sendiri, tapi dengan anak orang bagi hadiah macam-macam, spend time lama-lama, belanja makan dan sebagainya. Anda patut kan apa rasa indong? Jadinya libatkan indong.

0: sejak dari awal lagi. Insya Allah banyak urusan akan jadi mudah.
1: No secret between us, betul sah?
0: Betul ya.
1: Tidak rahsia antara kita ya.
0: Pendeknya lah ha. Muhasabah. Buka ruang untuk dapat terus tu indung tu dengan satu jadi insan yang lebih baik. Yang kedua, dari awal sudah libatkan. Jangan sudah angau tiap baru tahkan.
1: Tapi padah.
0: Libatkan dari awal. Bila sudah suka tu, mak aku ada suka orang ni. Mama rasa macam mana?
1: Okey kah? Anak siapa?
0: Ya mamanya. Mama rasa dengar pergi cuma ni cepat cuma ni jantuk kali. Artinya macam membuka nak. Apabila kiranya Zaidah tadi no secret between us satu, mudah kita ni kan menyusun langkah nanti bah. Dan kita ni pun ada orang macam tilam. Maksud saya tilam tu ada backup bah. Kalau gugur ada yang akan menyambut indung kita ni. Jadinya yes, kenalkanlah pilihan hati itu kepada indung. Tetapi saya lebih berminat ada seorang apa ni nasihat guru. Ya, kalau boleh melangkah kepada menuju ke perkahwinan ini ataupun pernikahan ini, langkah dengan hati yang kosong. Maksudnya langkah dengan hati yang tidak ada terisi dengan siapa-siapa, tapi hati itu menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari seseorang yang layak dicintai dengan pernikahan. Ya, istilahnya pernikahan. Ya, istilahnya cinta yang dibina atas pernikahan, bukan pernikahan yang dibina atas cinta yang terlebih dahulu ada. Saya tertariklah dengan apabila salah seorang guru saya cakap macam tu. Boleh je macam tu tak? Jadi macam kalau kita ni lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Mana ada fasa bercinta sebelum pernikahan? Sayyidah Khadijah cuma terpakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghantar orang tengah untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah. Lepas itu baru tah ada cinta daripada selepas pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya. Kalau boleh dikongsikan cerita sedikitlah Ustazah, dulu zaman-zaman berkawan. Dulu perindungan ni pernah tanyanya, kawan ni yang macam dia berkawan semuanya macam sampai indung pula mempersoalkan wah. Sebab saya teringat ni Ustazah, dan saya pernah mendengar lah juga ada beberapa nasihat yang kalau sekiranya kita ni suka seorangnya, tapi kita ni dah tahu ke mana hala tuju perasaan suka kita ni tu, dan macam mana dengan orang yang kita ni suka tu, diamkan tah dulunya. Sampai sekiranya masing-masing yakin bersetuju untuk kita ni berumah tangga, baru tah hebahkan. Kena begitu indung. Indung pun macam banyak bawa tu dulu berjumpanya. Sudah berjumpa, indung pun okey. Lepas tu bincang itu ini, tiba-tiba terus kebetulan je masa tu tipsnya ni sezahat tipsnya waktu raya. Waktu raya ni bawa berjumpa lah. Pada tu waktu raya tu terus kena tu. Apa ni? Kena
0: macam
1: kena setujui catuk.
0: Masya-Allah.
1: Waktu hari raya kira merisik itu ini plan untuk bertunang bulan 12. Lepas satu nya tempohnya dalam setahun saja tunang tu. Rancanglah perkahwinan, majlis macam mana itu, macam-macam lah dengan persetujuan kedua-dua pihak kan. Tidak hanya pasangan tapi juga dengan mertua dan ibu bapa. Jadi bila semua sudah setuju, alhamdulillah lah, segala aturan itu lancar. Dengan buah fikiran daripada kedua ibu bapa itu, pasal masing-masing punya pengalaman kan. Kita ni yang kita tadi baru bah kan ke sana, tapi diorang sudah banyak pengalaman. Jadi tani tahu mana yang buruk daripada perkongsian daripada indung kita ni tu. Jangan buat ni, jangan buat ni. Jadi kita ni pun satu tahu macam mana aturan kan mengadakan walimah dan juga sebagainya. Saya percaya dan saya yakin, dan saya juga menyahutlah apa yang Ustazah katakan, utamakan orang tua dengan pilihan kita ni. Sebab dari diorang tah, kalau diorang sudah restukan benar Ustazah, apa ni, jalannya tu mudah. Urusannya tu macam kita ni dusta lah, ada masalah atau ujian lah. Tapi memanglah, bila indung mendoakan insyaAllah kitunya berjodoh tu macam tu.
0: Itu kan kita ni jadi kuat bab apabila indung terlibat dari awal.
1: Ya tak, hanya kita ni doa habis diorang tu, yang memudahkan segalanya.
0: Satu je, kalau sudah jodoh, apapun halangan, ia akan mudah je tu.
1: Iya tak.
0: Dan kalau bukan jodoh, macam-macam halangan yang akan menyusahkan tu.
1: Jangan tadi fight kalau bukan tu. Macam Zahra mustahil,
0: lupakanlah.
1: Artinya ada yang lebih baik bila gitu Zahra.
0: Terus.

0: Jadi seperti yang saya katakan, kalau kita ni yang ada dalam diri kita ni itu adalah perasaan suka saja, kecewanya indahlah sehebat kita ni kecewa.
1: Lurus
0: cinta.
1: Kalau penahan asmara sudah dalam,
0: ditusuk, sakit. Dicabut. Bamburan darahnya tu. Luka.
1: Masya Allah.
0: Bayangan ni Zaza. Jadi alhamdulillah Zaza untuk segala perkongsiannya hari ini. Jadi terima kasih untuk segala ilmu-ilmunya dan juga garis pandu yang dikongsikan. Kalau wujud perasaan suka dalam diri kita ni, especially ataupun terutamanya bagi dengan lawan jenis lah, dan bagi yang belum berkahwin lah especially. Dan nya kita ni, kalau yang sudah kahwin tu, jangan tak jawab soalan tu. Tapi kalau ada juga Zaza, perlu jawab juga. Tapi ingat, kita ni sudah ada pasangan. Jangan kita ni kecewakan seseorang yang sudah diamanahkan Allah untuk kita ni jaga.
1: Betul.
0: Deep juga aku ni Zaza.
1: Masya Allah.
0: Okay, Zaza, sebelum kita menutup perbincangan kita dalam kalau sudah suka ni, insya Allah di masa akan datang, saya tertarik bila Zaza ada mengatakan tentang restu orang tua tu penting, terutama sekali dalam pemilihan jodoh. Saya rasa insya Allah untuk tajuk akan datang, mungkin kita ni akan membuka tajuk tentang hal mencari pasangan. Adakah utama pilihan tani sendiri ataupun mesti terima jodoh dari orang tua. Jadi sebelum tani menutup perbincangan, memberikan peluang kepada yang mulia Ustazah untuk membuat sedikit kesimpulan. Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillah. Sebagai kesimpulan daripada ketani punya perbincangan hari ini, ya, ada 5 perkara kalau ketani rumuskan daripada yang tadi itu semua. Yang pertama, suka, cinta adalah fitrah. Tapi perlukan akal sebagai pemimpin supaya anda terjerumus ke dalam kancah dosa. Yang kedua, apabila ada rasa suka seseorang, ada 3 pilihan. Kita ni rewind semula. Kalau mampukan kahwin, kahwin segera. Kedua, kalau anda mampukan kahwin, puasalah. Wajib tahan diri daripada maksiat ikhtilat dan rambu-rambunya. Tahan diri daripada khalwat dan zina. Dan ketiga, kalau mustahilkan kahwin dengan orang itu, lupakanlah. Yang ketiga, sebelum memilih dan nekat untuk berkahwin dengan orang yang kita ni suka itu, ataupun untuk jatuh cinta dengan lebih dalam dengan orang itu, muhasabah dulu. Layakkah indah orang itu kita ni cintai? Wajarkah indah menurut pandangan Islam? Orang yang solatkah indah? Peribadinya macam mana? Dan seterusnya. Baik, yang keempat, wanita boleh saja menawarkan diri kepada lelaki soleh untuk dinikahi, sama ada direct ataupun melalui orang tengah ataupun ada wakil. Yang kelima, libatkanlah ibu bapa dalam soal pernikahan ini sejak awal lagi, sebelum jatuh cinta lagi, pada tahap pemilihan jodoh lagi, agar mudah dapat restu insyaAllah dan agar dimudahkan urusan pernikahan. Atu jua, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Ya, alhamdulillah, dengan perkongsian yang mulia Ustazah itu tadi, maka kita ni tutup perbincangan kita ni Ustazah dalam walimatul urus untuk keluarannya pada kali ini dengan tajuk kalau sudah suka. Seperti Ustazah katakan, ialah libatkan ibu bapa terutama sekali dalam pemilihan jodoh kita ni. Jadi mungkin Atu tadi akan bawa untuk tajuk perbincangan kita di minggu hadapan. Saya rasa banyak yang perlu kita ni kupas tentang hal-hal ini. Sebelum kita ni bersedia untuk berwali matulah urus, yang belum lah. Jadi terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan ada rezeki di masa akan datang kita ni dapat membincangkan tajuk yang lain. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih tadi Auda, kita ikuti bersama rancangan Wali Mata Urus. Dan rancangan tersebut diusahakan penerbitannya Elin Rosaida Harun, membawa kita ke pukul 2.49 minit petang.

kembali bersama Auda menerusi Salam Ehsan hingga insyaAllah ke pukul 5 petang nanti. Dan ya Auda, kepada Auda yang sedang memandu pada ketika ini, diucapkan sebagai memandu, tingkatkan kewaspadaan dan juga kesabaran Auda ketika memandu, dan kami setiap mendoakan dan semoga Auda sama sampai ke destinasi Auda.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisi-Mu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Ya, ada masih bersama di Nusama FM Radio Brunei Wadah Terpisah di menerusi pertemuan kita Salam Ehsan. Dan untuk meneruskan lagi rancangan kita di sebelah petang ini, kita ikuti bersama rancangan Resam Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar.

Istimewanya orang menuntut ilmu, rahmat Allah datang bertalu. Dinaungi malaikat setiap waktu, darjat diangkat sudahlah tentu. Bila hati berkeadaan lalai, mempelajari ilmu mulalah dicuai. Perasaan malas jangan terbuai, akibat kejahilan bakal dituai. Resam dunia pada kali ini, sama-samalah kita ikuti. Mana yang baik kita contohi, yang sebaliknya kita jauhi.

0: Bah, sudah. Kestara masuk kelas.
1: Coba. Karang tadi masuk.
0: Habis period teacher and karang. Banyak karang tadi ketinggalan.
1: Relax bah. Lun rajin banar juga kawan ni.
0: Bukannya pasal rajin. Sayang je tu kalau kita ni ketinggalan pelajaran.
1: Relax bah. Ada teacher ulang semula tu tapi katuk.
0: Bah, bahapa jo kita ni kan betah-betah menunggu jam bananek. Depet dah.
1: Kalut bermataku dalam kelas satu. Boring ku. Nada mood ku kan belajar lah.
0: Sini, kasih tak keluar lah. Jangan malah cakap boring-boring time belajaran ni. Mana indah bagi boring banar? Kan apa yang kita ni cakap kena tu doa. Balik-balik tani ulang cakap boring-boring ganyak. Lagi tia, makin kita ni rasa boring.
1: Namanya yang benarnya. Boring atuh tak yang kurasa. Cuma nak terjua.
0: Jangan malah disabot yang negatif-negatif atuh. Kan cakap atuh boleh mempengaruhi tindakan kita ni. Cuba kau cakap yang baik-baik saja. Yang baik juga datangnya.
1: Benar pulang. Tapi nada mood ku belajar.
0: Lumbatah. Jangan tak cakap nada mood atuh. Macam orang negatif betul yang bagi fikiran tani down.
1: Aduh, Alisha, macam mana terjua? Nada bahmut kua, boring ku benar-benar.
0: Baik tak bawa baca istighfar banyak-banyak. Baca auzubillah. Mungkin tu boring-boring ganya tem belajar nada mood dia apa.
1: Macam tak cakap boring sama cakap nada mood atau dosa.
0: Kawan ni, ni mamaku kan. Orang yang menuntut ilmu tu akan dilimpahi rahmat dari Allah wah. Dan dinaungi oleh para malaikat.
1: Benar kan? Pasal apa pulang?
0: Kan menuntut ilmu tu dikira ibadah. Yang mamaku kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang lebih kurang cuma ni punya tu. Hadis. Siapa-siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tapi niat mesti lurus kerana Allah. Yang mama.
1: Pandai berceramah kawan-kawan ni punya.
0: Ilmu tu jangan dimain-mainkan.
1: Jangan marah ustazah. Bah, habis? Kenapa tak tadi katamu mesti cakap auzubillah?
0: Kan menuntut ilmu ni rahmat Allah turun. Mestilah syaitan dah suka kalau kita ni sentiasa dalam rahmat Allah. Jajah. Macam-macam lah syaitan buat supaya tanya tu malaskan mencari ilmu tu. Salah satu caranya, tunah cakap tu boring-boring lah. Demutkan belajar lah, apalah.
1: Ya kah? Auzubillah.
0: Oi, baca tahu satu komplit-komplit lah. Auzubillahiminasyaitanirrojim. Ani bacaan ani, umpama malaikat memanah syaitan ni. Syaitan yang ngacau-ngacau tu, kenapa nak tak tulis malaikat? Hebat kan? Baik kau amalkan tu.
1: Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bagus. Komplit.
1: Bah, lah kesta masuk kelas. Timbul sudah semangatku belajar nah.
0: Kesta. Tu kan? Dah nyangku. Habis pulang period subjek teacher N. Kau betul. Dari tadi tu boring-boring.
1: Sorry bah.
0: Ketinggalan dia apa yang teacher N ajar tadi.
1: Tak apalah. Sekarang time balik tani jumpa teacher. Kan tengah hari teacher selalu makin buku. Sekarang saja tani ke staff room teacher.
0: Jangan ada. Awas kau.
1: Sekarang tah. Kasta ke kantin. Makan dulu apa. Kau bata berapa dia ni?
0: Mamaku bagi RM2.
1: Aku bata RM10.
0: Banyak jual batamu. Kaya ni.
1: Mama tu bagi. Aku sudah belanja.
0: Tak payah tak. Aku ada sudah duit bata kali ya.
1: Jangan tak malu-malu cat. Simpan saja duit mu tu.
0: Baik kawan-kawan ni orang kaya.
1: Biasa.
0: Adang luar nangan-nangan tema makanan ni. Ni orang tertua, indah kuasa. Biar-biarkan rezeki batah menunggu depan mata ni. Ada power.
1: Melihat kau pagar sekolah tani di depan Atu Alisha.
0: Pagar? Kenapa ya kan?
1: Kalau meniang, dapat lapas ke tu?
0: Maksudnya?
1: Nak faham kau ni.
0: Oi, jangan kau cakap kau kena skip sekolah.
1: Baru ngam signalnya. Faham kau ah.
0: Jangan kau macam-macam Patricia. Jangankan cita-cita kan yang pegar sekolah tu. Tu indah kau melihat ke tu? Sekuriti dah pernah. Bengis tu muanya pacia. Aku muanya meraki mata. 3 bulan tu apa yang akan lupa?
1: Ish, borengi kau ni Lisha. Come on, sekali sekala bah.
0: Bagus tu. Nada-nada. Tanya ni basar sudah. Mau kau teacher and cakapi lagi. Ingat katanya. Kamu tu basar sudah. Tahu-tahu tak membezakan mana yang baik, mana yang indah.
1: Awak? Kalau indah, boleh aku tidur di rumahmu?
0: Di rumah? Boleh pulang.
1: Aku tidur di rumahmu ya. Bilikmu ada lemari kosong.
0: Lemari kosong? Untuk? Kau tidur di almari kah? Perasaanku orang kaya siapa ni?
1: Untuk baju-baju ku lah. Kenari ku dari rumah.
0: Astah! Pasal? Bisa-bisa ya bah kau ni. Kenapa kan benarnya? Badan ni?
1: Stres ku tinggal di rumah.
0: Astah, apa pulang? Cokok cita bisa-bisa aku. Apa dah kan benarnya?
1: Cuma ni ceritanya.

0: tahu Patricia? Sekali kau lagi ya, kan baulah-ulah cemanyanya. Bapa kau kan sampai menolak-nolak anak orang di sekolah itu. Kan dangki-dangkikan anak orang. Memalu-malukan ke diaku kau ah. Mana marah tak sudah aku ni di sekolah entah dia tu. Eh, pedah saja tarang-tarang kau yang salah. Ih, baik juga mama si Alicia tu indah mengambil apa-apa tindakan. Mundi samannya apa? Kes polis? Eh, di mana ni kukan menaruh muakuan ni? Ah, Patricia?
1: Sudah, Tamak. Jangan tadi marah-marahi si adik atu lagi.
0: Eh, kau jangan kukan masuk campur dalam urusanan ya. Nina membagi panas hati cara si Patricia ni. Indah juga pernah-pernah ni. Ya kan baulah macam mana ni di sekolah. Anik, datang-datang kan masuk disiplin. Yee, kecewa mama kan kau ni, Patricia. Eh, entah.

0: Apalagi kan yang kau maukan, Anik?
1: Mama tu dah pernah ada untuk aku di rumah Anik. Nak akan bagi perhatian arahku.
2: Dek, jangan jawab cuma tu arah Mama.
1: Biar, Tika. Biar Mama tahu. Sebab tahan ni pun sibuk ganya akan kerajaannya di luar ratu. Jarang tak ada masanya dengan kita, Anik. Habis-habis kalau tadi salah, dimarahinya. Ya tak ganya tahunya tu.
0: Beranikah kau bercakap arah Mama cuma tu, Batrisha, ah?
1: Kenapa kan? Mama mahu aku Anik diamkan saja apa yang aku nak suka.
0: Indah kah dikau tahu ngalih mama macam mana kah? Ha? Mencari usin untuk kamu berdua. Bukan senang. Seorang ibu tunggal macam mama Anik kan menghidupkan anak-anaknya. Mama pun indah mahu. Nasib mama macam mana, Batrisha? Mama pun indah mahu bagi hilangan bapa kamu. Tapi, itu sudah takdir.
1: Mak, aku indah mahu usin mama. Aku mau kasih sayang mama. Perhatian mama. Belayan mama. Di mana mama masa aku memerlukan mama? Banyak masa aku habiskan sama kakak ganya di rumah ini.
0: Ye, kau ni macam orang yang dah tahu bersyukur, ah. Dengan usin kuat tutah membagi makan kamu. Dengan usin kuat tutah jua, kau terdapat apa yang kini kau mahukan, ah. Kau mau telefon mewah, telefon standard, mama balikan. Mana kau kalah oleh orang. Dengan usin kuat tutah jua, pakai membayar sekolah-sekolah kamu.
2: Tapi, Mak, lurus kata si adik katuk. Mama selalu indah banyak masa untuk kami.
0: Ah, kau lagi. Lawankan saja tiada cakap adimu yang melawan mama tu. Bukannya kan tahu bersyukur. Mun rasanya keritamu di luar itu masih mama membayarkan. Jangan takutkan ikut-ikutan melawankan ke dia. Nina, Anik kan aku mengalih bah, ha? Mun ada babah mua.
1: Au, mun ada babah. Nada yang akan biarkan aku cuman ni. Mana mama tahu kan kenapa aku berkelahi di sekolah? Aku mahu mama ada masa datang ke sekolahku. Cari tahu pasal aku. Sebab tahan ni pun yang menyerekotku, kakak saja yang turun ke sekolah. Aku mau mama bagi lebih perhatian arahku. Atu saja. Sebab tahan ni, mama biar-biarkan aku cuma tu saja.
0: Batrisha, mama anda paham apa yang kau anda puas hatikan arah mama ni. Kalau mama kan membiar-biarkan kamu, nada mama membagi-bagi kamu usin. Usin atu pun kira sebahagian dari kasih sayang mama untuk kamu. Rasa mama akan mencukupkan keperluan kamu.
2: Mak, lain mengunjuk usin, lain kasih sayang, Mak. Sudahkah kami ini ada kasih sayang dari indung laki? Indah kan kasih sayang indung bini pun kami indah dapat merasa juga.
0: Ada juga mama di rumah ini selalu yang kamu katakan nada untuk kamu, Anik. Apa?
2: Mama ada di rumah pun macam nada di rumah rasanya, Mak. Sekarang kalau mama ada di rumah, biar mama main mobile. Bukannya akan bertanya apa kabar kami hari ini. Apa tas kuliah sebatrisya? Habis-habis masuk ke rumah, memampaikan ngeye duit.
0: Indah kamu pahamkah nilai duit atu apa? Kalau diberi arah orang yang indah berduit atu, berabut-rabut orang kan mengambil. Kamu ganya indah tahu kan menghargai. Mama kan main mobile, suka ti mama lah. Yang penting kamu nampak mama di rumah.
2: Masalahnya bukan pasal duit, Mak. Kalau mama indah pedulikan aku pun indah papa. Yang penting tu nak sebat Risha. Bagi saja perhatian atu arah sebat Risha. Kesian si Batrisha tu bah. Umurnya tu masih memerlukan perhatian dari mama. Kalau aku Ani sudah kahwin bah, siapa yang mengelilingi si Batrisha ah? Sudah tak iya tu anak yang bungsu.
0: Bah, kalau rasanya kamu atu indah suka dengan cara mama mengelilingi kamu selama ni, agak tak tinggal dengan orang yang dapat membagi kamu perhatian dan kasih sayang atu. Bukannya kan paham apa perasaan mama. Dah tak ngalih mama.
1: Ngalih saja bercakap sama mama, kak. Mama juga kan yang lurus.
2: Tahu tak mama tu ego orangnya. Biar tiba Trisha. Doakan saja mudahan mama mendengar cakap Tani tadi. Mudahan lambut hatinya lepas-lepas Ani.

0: Oh, macam tu ceritanya. Jadi, pasal tu tak tok? Kau kan lari dari rumah nak?
1: Dah siap bah di rumah kuat tu. Bagi stres saja. Kalau family mu tu, siap kuliah. Setiap pagi kan hantar kau ke sekolah oleh mau babahmu. Aku hanya apa dak? Kan mengharapkan kakakku saja yang mengantar mengambil aku. Sedihku.
0: Tapi kan betul syak. Aku percaya setiap keluarga tu mesti ada masalahnya masing-masing. Ganya, kadang Tani dah tahu apa masalah dorang. Yang Tani dapat lihat apa yang zahir saja kan. Barangkalilah Tani lihat orang tu bahagia di luar. Tapi mana tahu kesedihannya macam mana. There's no such thing as a perfect family, Kalia.
1: Ada pulang benarnya cakap muat Alicia. Tapi situation ku ni, it's too much for me. I don't think I can handle much further. It's so depressing.
0: Depressing ah? Baik tak kau kalau wala ni.
1: Hah? Kalau apa?
0: Tu, 145.
1: 145? Apa kan tu?
0: Alam kau ada terbaca kah? Ada juga masa tu Ministry of Health announce the new hotline 145 for those yang mengalami kemurungan. I think you should call.
1: Weh, macam berijab je bunyinya. Lagipun stranger je tu. Takkan aku kan cerita masalahku orang-orang yang kena kenal.
0: Kalau indah ke guru konseling lah. Orang ni guru, minta advice lah orang.
1: Akan dipikirkan. Tapi masih ku kan meniang pagara.
0: Adang.

0: Uy, ada Cikgu Haji Mazlan minta sah.
1: Awak?
0: Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam. Ah, Alicia dan Patricia ni. Baru Cikgu melihat kamu lagi. Apa khabar kamu berdua?
0: Alhamdulillah, Cikgu.
2: Ah, syukur tah. Baik sudah kamu dua, Nek. Tidak ada lagi berkelai-kelai ni, ya?
0: Allah, best friend kalian.
2: Ah, syukur tah.
0: Uy, baik pulang kau minta nasihat tu dari Cikgu Haji Mazlana.
1: Ish, malu ku ye.
0: Ih, kau ni. Aku saja ceritakan.

0: semata ceritanya. Ya Cimani, sebenarnya semua keluarga ada-ada saja dugaannya. Tapi apa yang kan Cikgu tekankan benar-benar di sini, buruk cemana pun bah indong atau perangainya. Jahat cemana kaya, ia masih indong. Jangan sekali-kali kamu kasari. Sebagai anak, bukan hak kamu tu kan meninggi-ninggikan suara arah indong atau. Lainlah kalau ia menyuruh kamu ingkar perintah Allah. Tapi kalaupun kan membantah cakap bis dia tu, masih juga boleh dikasari.
1: Tapi kan Cikgu, stres ku buat jadinya dengan sikap mamaku cuma tu. Tertekan ku rasanya.
2: Ya tak kata aku Cikgu, rasa Patricia telefon 145 tu.
0: Patricia Alicia, kita ni ani milik Allah. Apa-apapun, kita ni akan balik semula kepada pencipta kita ni. Yang selalu kita ni cakap, kalau ditimpa musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Eh, bukan untuk orang mati kan tu Cikgu?
0: Eh, kalimah tu bukan saja untuk orang mati, tapi cuba pahami apa artinya. Sesungguhnya kita ni ani milik Allah dan kepadanya lah jua kita ni kembali. Maksudnya walau apapun jua yang terjadi arah kita ni ani, semuanya dari Allah. Jadi kan mencari jalan penyelesaiannya pun kita ni mesti meminta kepada Allah jua. Mengadu pun kita ni arah manusia sekejap punya tu. Ada yang mendengar nada tindakan, ada yang mendengar simpati dia pulang, ada yang mendengar lagi bertepuk tangan pulang ya pasal kita ni dapat masalah tu.
2: Benar juga.
0: Jadi apa-apapun kita ni dulukan Allah. Jangan jadikan Allah pilihan terakhir kita ni. Bila kita ni dalam keadaan cuman ni, Allah akan mengujikannya tu.
2: Oh, baru ku ingat cikgu eh. Kata mamaku kan, Allah ani menguji kita ni bukan sia-sia. Sesungguhnya setiap kesusahan itu disertai dengan kesenangan atau kemudahan. Ya mamaku.
0: Lurus tu Alicia. Yang penting kita ni besarkan Allah, agungkan Allah dan minta masalah kita ni tu jadinya. Sama je tu. Jangan asal ada masalah kan mencari jalan singkat. Escape belajar, kan escape sekolah, kan lari dari rumah. Semua itu merugikan diri sendiri nganya tu. Allah tidak suka tu orang yang berputus asa tu. Ini teguran Allah ni di dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kita ni berputus asa. Bukan sikap orang beriman tu cuma tu.
2: Dengar kau tu Batisha. Jantahkan meni yang pelanggar tu.
1: Pising kau ni.
0: Baiklah pasal ni, baik kita minta maaf arah mamamu Batisha. Jangan sampai mengurus hati indung ani. Masa ni babahmu sudah nada. Tinggal mamamu kenya lagi. Kanang tu susah payah mamamu membesarkan kau tu.

0: pun, mana kau tahu apa yang mamamu rasa sejak babahmu nada. Jangan lagi ditambah kesedihan mamamu atuk. Kau sayang mamamu kah indah ni, Patricia?
1: Sayang.
0: Bah, kalau cuma tu, jangan lupa pasang cikgu aneh.
1: Au cikgu.

Ya Allah, sampai hati dorang derhaka raku. Di manakah salahnya kedekau ni ya Allah mendidik anak-anakku? Kalau tak dorang paham apa yang ku lalui ani kan bisai. Kalau dulu babah dorang ada sanang hidupku, itu ini pelakian boleh menanggung. Sudahnya indah dani, tanggungjawab keluarga kediaku menanggung. Apa junya kudrat kediaku ni kan musahakan semua. Kan ku cakapkan arah dorang pun, bukannya dorang paham isi hatiku ni. Ya Allah, ya takkannya mampu ku buat ni membagi dorang kesenangan, kesibukan ani jua. Menolong kediaku melupakan kesedihan ku ni ya Allah. Sejak babah dorang ani indah ada, tapi sayangnya anak-anakku ni indah paham. Ya Allah, kau tolonglah hambamu ini ya Allah. Aku sayang anak-anakku, aku sayang keluargaku. Kau bantulah hambamu ya Allah untuk membentuk keluarga yang sempurna.

Hidup takkan lekang dengan ujian, menguji keimanan dan keridaan. Maha sempurna ketentuan Tuhan, diterima sebaiknya bagi kaum yang mahu memikirkan. Dalam kesibukan mengejar harta, jangan pula keluarga dipersia. Tiadanya kasih sayang mengundang duka, memperbetulkan segalanya memakan masa. Resam dunia mengundur diri. Sekian dulu kisah disaji. Semoga pengajaran banyak diperolehi, menjadi peringatan sesama sendiri.

Auda pendengar yang dihormati sekalian. Demikian tadi Auda telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Ragam Pelajar bahagian kedua. Lakonan drama telah dijayakan oleh Nur Zaidah sebagai Mama, Nur Irdina sebagai Patricia, Nurul Afifah sebagai Alicia, Nurul Jannah sebagai Kakak, Haji Hamidi sebagai Cikgu Haji Mazlan dan Rohana sebagai Teacher N. Pantun Islami telah disampaikan oleh Harun Haji Hidup, sementara penulisan skrip dan penerbitan Resam Dunia telah diusahakan oleh Rohana Abdullah. Sekian dulu Resam Dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah pun dipersembahkan banyak memberikan pengajaran dan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gua belajar. Tok, lompat tak? Jangan tak cakap nada put, aduh, nada put. Hoi, adang luar nangan-nangan tak makan anek. Nya orang tertua yang dah kuasa, boy. Nah, tu.
1: Batrisha, Maman dah paham yang kau dah paham.
2: Maman dah paham yang kau dah paham. Salah-salah.
1: Aku pun dah paham.
0: Salah-salah. Ada cikgu aja majlan.
1: Majlan.

0: ikuti Resam Dunia hanya di Nur Islam Radio Brunei.
1: Ya sudah, alhamdulillah Resam Dunia diusahakan penerbitannya oleh Rohana Abdullah membawa kita ke pukul 4.27 minit petang. Dan ya sudah, insya Allah menyusul Kuliah Mufti pada pukul 4.30 minit petang.

0: رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.
1: Aminna mimma nakhaf.
2: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni, sabar.
3: Dek, diam saja kita buat tanam-tanam saya sana. Relax saja tu. Tu no, kuning lah kita berjalan nak depan na. Sampat ni dek, sampat.
2: Jangan dek, karang hijau karang berbalik ke dalam pungat tu. Baru kuning jalan.
3: Sampat ni dek, sampat. Sampat dek, sampat. Sampat. Sampat.
4: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan ceramah bersama Mufti yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: Semakin jauh kita bercakap mengenai gabungan perubatan bumi dan langit ini, semakin kita merasakan kehebatannya, saudara. Mari kita sebut lagi satu contoh, yaitu perubatan bekam, al-hijamah. Ada orang takut berbekam sebab nampak keluar darah, kirik-kirik kurang, terutamanya bini-bini, mana mau. Bekam adalah satu perubatan unik. Ia bulat-bulat dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipelajari di universiti, di sekolah, tidak. Ia satu perubatan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat saya baca, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan turun bersama Jibril, turun dari Isra Mi'rajnya, sesudah menerima syariat sembahyang lima waktu, baginda itu tidak baginda melintasi

beberapa kumpulan malaikat, melainkan semuanya berkata, wa alaika ya Muhammadu bil hijamah, mur ummataka bil hijamah. Lalu ya, turun tingkat enam, berjumpa malaikat papasan. Tingkat lima, berjumpa malaikat papasan. Tingkat empat, jumpa malaikat pun berpasan. Sampai bawah sekali, semua berpasan. Wa alaika ya Muhammad bil hijamah, mur ummataka bil hijamah. Artinya, lazimkan olehmu, hendaklah engkau wahai Muhammad berbekam. Lazimkan dengan berbekam. Suruhlah umatmu berbekam. Di antara faedah bekam ialah untuk mengeluarkan darah kotor. Sungguh pelik juga. Bagaimana dengan berbekam darah kotor boleh ditarik keluar tanpa menjejaskan sedikit pun darah bersih? Dan lagi ajaib, apabila kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, al-hijamatu fir ra'si shifa'un min sab'in idza ma nawa sahibuha min al-junun was-suda'i wal-judhami wal-barasi wan-nu'asi wa waj'i ad-darsi wa dhulmatin yajiduha fi 'ainaihi. Artinya lebih kurang adalah berbekam di kepala itu, berbekam di kepala obat bagi tujuh macam penyakit bila mana orang yang berbekam itu berniat dengannya. Ini kena perhati, kena perhati. Ada benda halus di sini. Ada benda rahsia di sini. Obat bagi tujuh macam penyakit bila mana orang yang berbekam berniat dengannya. Apa dia penyakit-penyakitnya? Satu, obat dari penyakit gila, menyangga dan menyembuhkan penyakit gila. Dua, obat dari penyakit kepala, menyangga dan menyembuhkan dari penyakit kepala. Tiga, obat dari penyakit supak, penyakit kulit. Empat, obat dari penyakit kusta, penyakit kulit juga. Lima, obat dari penyakit mengantuk. Mengantuk obat penyakit tu, penyakit mengantuk. Enam, obat dari penyakit gusi. Dan tujuh, obat dari penyakit rabun kedua mata. Tetapi ini dia yang halus di sini, kita perlu ingat, perlu lihat. Jangan mengabaikan ungkapan ini dalam hadis ini. Idza manawa sahibuha. Orang berbekam itu, idza manawa sahibuha, ini yang penting. Yaitu perlu dia berniat untuk menghindarkan daripada penyakit-penyakit tersebut oleh orang yang berbekam, barulah ada didapat faedahnya insyaallah taala. Ini yang kita ni lihat, yang saya lihat, pernah lihat, rata-rata orang berbekam terus-terus bekam. Hindar dan mendengar cerita niat, baik orang membekam maupun orang dibekam, hindar dan mendengar kita ni cerita niat. Dari orang membakam, patutnya ingatkanlah niat. Niat dengan apa? Ini dia. Ini tujuh ni. Kita berniat dengan tujuh. Tujuh penyakit ni. Ini terus-terus bakam saja. Buka saja alat bakam, pak bakam. Ini ada cerita niat. Tidak ada cerita. Berbakam untuk apa? Saya ingin fokuskan di sini tentang dua penyakit di antara tujuh penyakit atau yang tadi, yaitu penyakit supak dan penyakit kusta, baras dan judam. Penyakit ini sebetulnya sangat berbahaya, lagi memeritkan. Saya sudah didatangi oleh tiga pesakit. Seakan-akan saya lihat sama penyakit mereka itu. Kulit macam bersisik, merah-merah, nampak ya berjatuhan, luruh-luruh. Kalau disinar ke matahari, lagi jelas nampak berguguran. Dan ada yang mengidapnya sudah bertahun-tahun, dan sesudah puas mencari doktor, pergi ke doktor termasuk doktor pakar, sudah puasnya, ia berucaplah, bukan saya,

0: namun penyakit masih juga indah-undur. Di antara tiga itu ada yang bercerita, dokter memberitahu ke dianya penyakit ini berpunca dari darah kotor. Namun si dokter masih tidak berhasil mengatasinya. Kalau darah kotor, mengapa dokter tidak membersihkan? Nah, ini soal perubatan. Jika betullah penyakit ini disebabkan darah kotor, maka memang kena, memanglah kena perubatan berbekam diambil. Kerana salah satu fungsi bekam membersihkan darah. Dan kalau ini benar, kalau ini boleh confirm, tambah menguatkan lagi riwayat At-Tabrani ini, bahawa bekam menjadi pencegah dan penyembuh kepada 7 jenis penyakit, di antaranya penyakit kulit, supak dan kusta.
1: Demikian audio kita dengarkan sebentar tadi, petikan ceramah mufti yang berkisar mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarannya kali ini. Esok kita ikuti pula sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya audien dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, jumpa tadi audien kita ikuti bersama Rancangan Kuliah Mufti, membawa kita ke pukul 4.38 minit petang. Ya audien ikhtiar sihat, cara Rasulullah SAW mengajar kita bahawa kesihatan adalah gabungan antara penjagaan fizikal, emosi dan juga rohani. Dan dengan mengamalkan sunnah dalam kehidupan harian, kita bukan sahaja berusaha menjaga tubuh badan, malah juga mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi audien, ya, kesihatan yang baik merupakan amanah. Oleh itu, marilah kita sama-sama mencontohi kehidupan Rasulullah SAW sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, seimbang dan juga diberkati.

kita merenungkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat ke atasnya, yaitu ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan salam sejahtera dengan penghormatan yang sebenar-benar penghormatan. Ia begitu jelas sekali betapa pentingnya ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya sendiri, Allah yang Maha Pencipta, Allah lah yang mendatangkan segala kebaikan dan keburukan, dan segala kekuasaan adalah ketentuan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kerahmatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Pencipta ini yang kita sembah setiap hari, mengucapkan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat, yang mana para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, malaikat Allah ini tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak seperti manusia, dan para malaikat selalu ataupun akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kemuliaan para malaikat ini, para malaikat mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalah kita ini lagi? Kita ini sebenarnya adalah manusia yang banyak kekurangan, tapi oleh kerana menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk memperbanyakkan ucapan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.

0: Ya, dan untuk seterusnya kita ikuti sejenak di Tanah Suci.
1: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
2: Sejenak di Tanah Suci.

Dedahan doa yang tidak kosong. Tanah suci menjadi saksi jutaan doa hamba memohon kepada Ilahi. Perjalanan spiritual bersama emosi. Kepada Ilahi segala dihajati. Dedahan doa tidak mungkin kan kosong. Dikabulkan dengan segera. Atau diganti dengan yang lebih baik. Atau diperkenankan saat yang tepat. Yang jelas, Allah Maha mendengar. Di tanah suci

suci. Doa bukan sekadar lafaz untuk dicurahkan. Ia adalah bukti penghambaan dalam pengharapan yang terlalu ingin diperkenankan. Allah sentiasa mendengar, walaupun kita rasa belum dimakbulkan. Berdoalah, bermunajatlah. Inilah saat dekatnya kepada Tuhan. Peluang berdoa di tempat mustajab. Tidak semua orang dapat menunaikan harap. Tadahan doa yang lahir dari hati yang benar-benar berharap. Walau dalamnya ada tangisan, bukan tanda lemah, tapi tanda kebergantungan kepada Allah. Inilah saat paling jujur antara hamba dan pencipta. Saat itu, sesama manusia tidak lagi kan peduli hal masing-masing, melainkan menikmati saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya, di tanah suci, mungkin kita pulang tanpa melihat semua doa menjadi nyata. Tetapi tidak pernah kita pulang dengan tangan yang benar-benar kosong semata-mata. Pasti ada hikmah dalam rencana Tuhan berikutnya. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

Yang orang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di tadi audio kita ikuti Sejenak di Tanah Suci, rancangan diusahakan berbitannya oleh Nur Zaidah Harun, membawa kita ke pukul 4.48 minit petang. Ya, sudah nampaknya cukup setakat di sini saja pertemuan kita menerusi Sam Ehsan untuk hari ini Ahad 22 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah bermula jam 5 petang nanti, sudah akan bersama rakan tugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah disusun untuk hari ini. Jadi akhir kalam daripada saya, Hajana Farizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi.

Audap pendengar yang saya hormati sekalian, rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidaknya kalau kita ini melihat nama-nama Allah, antara nama-nama Allah ialah Ar-Razzaq wa huwa khairul raziqin, yaitu Allah lah yang banyak memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita ni lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya di atas muka bumi ini dan mengurniakan setiap makhluk ciptaannya itu rezeki daripada pelbagai bentuk dan pelbagai cara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan makhluknya hidup tanpa kurniaan rezeki daripadanya. Allah lah yang mengurniakan rezeki yang banyak kepada hambanya, sama ada yang beriman ataupun indah ketika di dunia. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita melihat istilah rezeki itu, ialah begitu luas. Rezeki itu bukan hanya setakatnya kata ni macam duit pada masa ini atau wang ringgit saja. Bukan. Tetapi rezeki itu mencakupi makanan, minuman, anak pinak, ketenangan, kebahagiaan, pekerjaan, masa lapang, keluarga, istri,

Suami, ibu bapa, sanak saudara, kesihatan, tempat yang baik, keindahan yang baik, jiran yang baik, dan sebagainya. Kalau kita ini melihat dan menyadari akan hakikat rezeki itu, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia itu tidak diizinkan untuk hidup atau sebaliknya. Karena ditulis bila ajalnya, kematiannya bila, bagaimana rezekinya, jodohnya, dan adakah ia akan bahagia nanti atau sebaliknya, telah ditulis di Lauh dan Mahfuz sebelum ia lahir ke dunia lagi. Tidak perlulah kita ini membanding-bandingkan orang lain berjiki cemaninya, orang ani yang sianu berjiki cemani. Tidak, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan tani gundah gulana, gelisah. Kerana kalau ketani bersyukur, insyaAllah akan menjadi tenang jiwa ketani. Bersyukurlah dengan apa yang ketani miliki atas anugerah rezeki yang diberikan. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau ketani bersyukur, Allah akan tambah. Jika ketani kufur, meniadakan rezeki yang Allah bagi, maka azab Allah itu adalah pedih. Jadi apa yang jelas ialah rezeki itu mutlaknya adalah jaminan dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam masa yang sama juga, kita terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat saja dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya kalau orang itu menghubung silaturahim, luas rezekinya, selalu bersedekah, luas rezekinya, mengamalkan doa-doa yang diajarkan makthur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa orang-orang alim, membaca doa-doa daripada Anas bin Malik umpamanya, selalu bertasbih, selalu sembahyang sunat duha, selalu menolong orang, banyak berselawat dan sebagainya. Semua itu juga adalah merupakan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki kepadanya tanpa diduganya.

0: Sudah sekarang 5:15 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM. Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib. Setelah 10 tahun Islam bertahan di Mekah dan baru saja kaum muslimin mereda menghadapi berbagai penyiksaan, suatu peristiwa sedih telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, iaitu kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan disusuli pula dengan wafatnya Abu Talib. Tahun ini dinamakan sebagai tahun kesedihan kerana kewafatan dua tokoh besar telah memberi kesan kepada kehidupan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah merupakan nikmat kurnia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Beliau adalah seorang isteri yang sangat setia dan sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Beliau adalah orang yang mula-mula mengakui kebenaran seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membantu baginda dengan harta benda dan jiwa raganya dalam menyebarkan agama Islam. Abu Talib pula adalah bapa saudara baginda yang mengasuh sejak kecil hingga dewasa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Beliau adalah tokoh yang dihormati oleh kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang di bawah jaminan keselamatan dan perlindungannya. Beliau sanggup menghadapi celaan dan cacian dalam membela dan melindungi keselamatan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Dengan kewafatan kedua-dua tokoh besar ini, kaum Quraisy merasakan berpeluang untuk lebih mudah mematahkan perjuangan baginda.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dan mungkin tadi Audit telah mengikuti rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.19 minit petang, 5.30 minit petang seperti biasa. Kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPM MFC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Berangkat Sabah Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPM MFC 0 dan Sabah FC 1. DPM MFC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei.

0: Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Pasukan Almeres FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan yang bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Aish Ashafi dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidun Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat pasukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong. Kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang Sekolah Rendah Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada 17 Mei. Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Auda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-Ittihadu Asasun Najah. Al-Ittihadu Asasun Najah bermaksud, bersatu adalah pangkal keberhasilan. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Al-Ittihadu Asasun Najah. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daud tu sekarang tepat pukul 6 petang menerusi Stereo Megahertz 93.3 94.9. Terima kasih atas kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Selepas ini Auda akan dapat mengikuti zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila barnamajikum Adhkaris Sabahi wal Masa', لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته. عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: Zikir-zikir waktu petang.
2: Azkarul Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.39 minit malam. Bagi daerah Tutong 7.40 minit malam. Sementara bagi daerah Belait pula 7.42 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama, Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Auda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan untuk kamu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat 60. Audah, ayat ini menegaskan bahawa berdoa merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah doa juga dianggap sebahagian daripada ibadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berjanji untuk memperkenankan doa hamba-hambanya. Sedangkan dalam hal penerimaan doa dari Allah itu ada cara-caranya, yaitu sama ada doa tersebut dimakbulkan dengan segera atau ia ditangguhkan ke suatu ketika kelak, atau ia digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Malah ada doa yang tidak diperkenankan sewaktu di dunia, akan tetapi ianya disimpan sebagai pahala di akhirat kelak.

0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Azzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat jami'at rahimakumullah. Istawu istaqimu.

الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر.

Ya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang maha mulia berkah seribu sultan Haji Hasan Abulqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadat dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berduka seribina Sultan Haji Hasan Al-Bawqiyah Mu'azzaddin wa Daulah Sultan dan ini pertua negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit, dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillah.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah dunia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah dunia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat dari ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga-Mu ya Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim 'ala al khair wa aslih zata bainihim wahdihim subul salam wa najihim min adh-dhulumat ila an-nur wa jannibhum al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum 'ala a'daika wa a'da'i ad-din. نستعينك ونستغفرك ونصلي عليك ولا نكفرك ونخلع ونسلك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وحي تهان كمي أمبوني له أرام مؤمن دان مسلمين ستوكن هتي هتي مريكا دلم كبايكا فربيكي له بغن دي أنتر مريكا دان تنجوكن مريكا جالا كسلمة keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'daddin. Allahumma ahlikil kafarata wa tughata wa zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddid شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu ya Allah, binasakanlah golongan tawud dan orang zalim ya Allah, cerai-beraikanlah pekatan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkanlah kedudukan mereka dan cengkamkanlah mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha bergasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah ya Allah ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Alhamdulillah, awal dan demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan membawa kita ke pukul 7.03 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Ahad 23 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Dan awda untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-101.

0: yakni yaitu orang-orang yang mata, yakni hati mereka dalam keadaan tertutup daripada, yakni melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingati aku, dan mereka pula tidak mahu mendengar, yakni ayat-ayat Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sadaqallahul azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

berdoa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul

لساني يفقه قولي. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha, ayat 25 hingga 28.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Sudah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.47 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight pula 4.49 minit pagi. Audes, ketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 tafsirnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yakni kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharap, yakni supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk.

0: Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Dr. Sekarang 7.53 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Ahad 23 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. 8 malam seperti biasa kita kembali ke studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

0: Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIM. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Berlangsung di Bilik Juri dan Hub Community Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program merupakan anjuran belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamia. Pengisian program sesi borak santai dan soal jawab. Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Ban 6 Jalan Mulaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera beran. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu bermula esok. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nomborku. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 WhatsApp semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Berita luar negara. Kemboja, Laos dan Vietnam berikrar untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama merentasi semua sektor. Komitmen tersebut dibuat semasa perjumpaan antara Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet, Perdana Menteri Vietnam Tuan Lee Minh Hung dan Perdana Menteri Laos Sonise Sifandon semasa majlis sampingan pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina baru-baru ini. Semasa mesyuarat itu, ketiga-tiga pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan rapat dan kemajuan kerjasama merentasi semua sektor. Para pemimpin berkenaan juga menekankan di tengah-tengah konteks rantau dan global yang kompleks dan sentiasa berubah, pengukuhan hubungan yang berterusan dan pengembangan kerjasama di antara ketiga-tiga negara menjadi semakin penting. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hantavirus, demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sedang menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang diambil ke atas mereka susulan wabak hantavirus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata, walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hantavirus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Sukan. Pesta Berdudun versi kedua iaitu Kejohanan Futsal, Pertandingan Memancing dan Pertandingan Kicauan Burung Murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Belain. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal, lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumon, Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Kelab Rekreasi Liang Lumon. Pasukan Almires FC muncul juara kejohanan Liga Futsal Arauda bawah 13 tahun 2026. Kejohanan bermula bulan lalu disertai 6 pasukan menutup tirainya pagi tadi dengan 3 perlawanan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Penyampaian piala dan pingat disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penjaring terbanyak liga diraih oleh Muhammad Rafi Awadi Muhammad Saiful Rizal dari pasukan BSR CFT dengan 9 gol. Manakala Muhammad Uwais Ash-Shafi'i dari pasukan Arauda Futsal Academy dan Muhammad Zainul Ashraf dari pasukan Al-Mujahidin Futsal Academy masing-masing terpilih pemain terbaik liga. Lebih 200 orang peminat sukan berbasikal menyertai program kayuhan berbasikal pagi tadi. Diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-42 bagi daerah Tutong, kayuhan bermula dan berakhir di kawasan lapang sekolah rendah Kampung Bukit Udal, daerah Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kayuhan berbasikal sejauh 42 km dan 13 km dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal dan Penapar. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan futsal pasukan 2026 di Arena Puteri Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri Stipri. Sebanyak 8 buah pasukan menyertai pertandingan tersebut. Juga diselanjurkan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Johan pertandingan pasukan Sekolah Menengah Awang Semaun A. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat

dan Ahad pada pukul 9.30 pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan, bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung, bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Apakah itu TB?
1: TB adalah penyakit merbahaya.
0: Bagaimana ia merebak?
1: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bis kita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB. Mencegah lebih baik dari merawat.

0: Darussalam menetapkan satu awasan 2035 menjadikan negara-negara Darussalam ini semua keseluruhan rakyatnya berpendidikan tinggi dan berkemahiran. Jadi pada malam ini, pada malam ini Tani akan melihat ni doktor, dan mungkin doktor boleh mengenalkan, menerangkan, mengongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita ni siapa sebenarnya ni doktor Sheikh Hatim Al-Assamah ni doktor. Silakan doktor.
1: Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal liakhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih, wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali tentu tak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi kita semua kesehatan keafiatan sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan hiwar tarbiyah antara rancangan dari Nur Islam yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa tentunya, semua pendengar radio Nur Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini insyaallah akan memberikan faedah baik itu bagi kita di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan dalam menuntut ilmu pengetahuan insyaallah. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu kita tidak akan dapat mengenali apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Tidak dapat mengetahui apa sesungguhnya hakikat kehidupan yang kita akan jalankan di atas dunia hingga kan nanti di akhirat kita akan memperolehi segala apa yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga khasnya kepada juru cara kita di Nur Islam ini yang sangat luar biasa, Pak Haji Ustaz Jaya yang selalu bersama kita alhamdulillah.
0: Amin amin
1: insyaallah. Baik, kita memang punya tajuk kali ini adalah 8 perkara yang menjadi manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Ini versinya adalah Sheikh Hatim Al-Assam. Namun sebelumnya tentu kita mesti mengenali dulu siapa ini Sheikh Hatim ini. Jadi jangan sampai orang nanti dia ketahui, ah ini bukan Hatim mana, tiba-tiba kan. Orang bernama Hatim dikatakan dia tidak. Ah tidak, jadi ada semacam kita mengenali dulu.
0: Betul.
1: Namun sebelum mengenali beliau tentu kita akan kenali gurunya. Singkat saja gurunya adalah bernama Sheikh Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq. Ya, nama gurunya Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi.
0: Syaqiq.
1: Ya. Lalu beliau dikenali sebagai Abu Ali, termasuk di antara kaum sufi pada generasi awal di kota Khurasan. Sejaman sekaligus menjadi guru bagi Syekh Hatim Al-Assam, di antara guru-guru beliau adalah Ibrahim bin Adham. Mungkin Tuan Haji sering kita dengar dalam cerita-cerita tasawuf yang memberikan etibar kebaikan, itulah Syekh Ibrahim bin Adham.
0: Ibrahim Adham.
1: Lalu lalu kemudian pada suatu hari antara Syekh Syaqiq Al-Balkhi dan Ibrahim bin Adham berjumpa dalam satu hari ya. Lalu Syekh Ibrahim bertanya kepada Syekh Syaqiq Al-Balkhi, apa katanya? Bagaimana kehidupan mutuan? Kata Ibrahim bin Adham kepada Syaqiq Al-Balkhi sebagai guru dari Imam Syekh Hatim Al-Assam. Lalu yang ditanya itu kemudian menjawab, jika aku mendapatkan rezeki, aku bersyukur. Jika tidak, aku bersabar. Ini kata siapa? Syekh Ibrahim bin Adham yang ditanya oleh Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Lalu beliau mengatakan, Syekh Syaqiq mengatakan, kalau seperti itu, tukas Syekh Syaqiq, anjing-anjing di Khurasan juga demikian.

0: Maknanya bahwa jika mendapatkan rezeki aku bersyukur, jika tidak aku bersabar. Kalau demikian kata Syekh Syaqiq, anjing-anjing di Khurasan ini juga sama. Lalu Syekh Ibrahim terkejutlah dengan mendengar jawaban dari Syekh Syaqiq Al-Barqi. Lalu ia balik bertanya lah, bagaimana kehidupanmu sendiri? Kata Syekh Ibrahim kepada Syekh Syaqiq Al-Barqi. Lalu Syekh Syaqiq mengatakan, jika aku mendapatkan rezeki, maka aku infakkan di jalan Allah Ta'ala. Jika tidak, maka aku sentiasa bersyukur. Ah, luar biasa.
1: InsyaAllah.
0: Jawabannya ini luar biasa. Kalau Syekh Ibrahim katakan apa tadi? Jika mendapatkan rezeki, aku bersyukur. Jika tidak, aku bersabar.
1: MasyaAllah.
0: Lalu kata Syekh Syaqiq, ah, itu sama dengan anjing-anjing juga. Sebab anjing demikian pula dapat rezeki, ya bersyukur. Ha? Lalu kemudian yang menurut Syekh Syaqiq, jika kita mendapatkan rezeki, maka rezeki itu kita infakkan, kita bagi-bagi, kita sharing. Kalau tidak, maka mesti kita bersyukur walaupun tidak dibagi rezeki. Itulah ketinggian ilmu dari guru, dari Syekh Hatim Al-Assam, yang insya Allah malam ini kita akan bincangkan. Lalu kemudian siapa Syekh Hatim Al-Assam? Nah, ini jadi utama kita aja. Syekh Hatim Al-Assam ini adalah nama lengkap beliau Abu Abdurrahman Hatim bin Al-Alwan. Hatim bin Al-Alwan. Dikenal dengan gelaran sebagai Al-Assam. Maknanya tuli. Kenapa dinamakan Al-Assam tuli? Nah, rupanya pada suatu hari sebenarnya Syekh Hatim ini tidak tuli. Dia orang-orang yang ya, mendengar oke.
1: Okay, jelek ya.
0: Lalu beliau ini sebenarnya dilahirkan ya. Beliau meninggal di Wasjar dekat kota Termiz pada tahun 237 Hijriah atau 852 Masehi. Mengapa Hatim Al-Assam ini dinamakan atau digelari sebagai orang yang tuli? Pada suatu hari beliau dikenali sebagai inilah mufti, orang yang selalu memberikan fatwa-fatwa, hukum hakam, lalu tentang kehidupan, nasihat-nasihat kehidupan. Datanglah seorang perempuan cantik kepada beliau. Tujuan perempuan ini ingin bertanya persoalan hukum hakam karena dia ingin sekali menyelesaikan perkara dalam kehidupannya. Puan saja dia datang menghadap Syekh Hatim Al-Assam. Tiba-tiba namanya manusia, ya tak tahanlah keluar angin atau bahasa Brunei apa?
1: Kantut.
0: Kantut ya. Dengan suara besar, suaranya besar pula kan. Lalu apa yang terjadi? Syekh Hatim lihat wajah perempuan itu malu. Karena dia melihat wajah perempuan itu malu, maka ia inginlah menghilangkan rasa malu perempuan itu. Apa kata Syekh Hatim? Wahai perempuan, kabiri sautak. Wahai perempuan, besarkan suaramu. Maknanya apa? Maknanya ia tidak mendengar, ia tuli, kan? Wahai perempuan, besarkan suaramu sampai 3 kali lah Syekh Hatim mengatakan begitu. Akhirnya perempuan itu merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Alhamdulillah ternyata Syekh ini dia tidak mendengar kantutku, kan? Lalu mulailah ia bertanya tentang hukum hakam. Sampailah 15 tahun Syekh Hatim itu menutupi atau ia merasa mengatakan dirinya sebagai orang yang tuli. 15 tahun setelah perempuan yang tadi bertanya itu meninggal dunia, maka ia kemudian kembalilah normali sebagai seperti awal, seperti asal. Dia tidak lagi seperti tuli.
1: Masya Allah.
0: Tapi ada satu suara, satu ucapan yang selalu diucapkan. Setiap orang bertanya kepadanya, karena dia terbiasa 15 tahun dengan ucapan itu, besarkan suaramu, besarkan suaramu, besarkan suaramu. Sehingga digelarilah ia sebagai Al-Assam, maka dikenal sebagai Syekh Hatim Al-Assam. Nah, itu ringkas beliau. Nah, apa yang dapat diambil pengajaran dulu sebelum kita masuk ke dalam 8 tema itu? Ya, seorang Muslim yang baik, ia mesti menyembunyikan aib saudaranya. Ia tidak menyebarkan aib saudara yang ia jumpai. Sebab coba bayangkan 15 tahun ia menyembunyikan oleh Syekh Hatim ini. aib dari perempuan supaya dia tidak malu 15 tahun. Karena dia beliau sangat hafal hadis Rasulullah SAW, orang yang menutupi aib saudaranya di dunia maka nanti di akhirat Allah akan menutupi aibnya.
1: Masya Allah.
0: Dahsyat subhanallah. Nah, itulah cerita singkat mengapa Syekh Hatim Al-Assam ini dinamakan sampai sekarang kita kenali sebagai Syekh Hatim Al-Assam, sebagai murid dari Syekh Syaqiq Al-Balkhi.
1: Al-Balkhi ya.
0: Nah, Al-Balkhi.
1: Baik, baik. Kalau cerita doktor ya tadi mengenai dengan Syekh Hatim Al-Assam ini, satu nyorang mungkin sesuatu yang sukar untuk di apa tu, di implement dunia hari ini, doktor lah.
0: Benar-benar tuang.
1: Kalau kita lihat, ia sanggup mengaku yang dirinya kekurangan sebagai seorang yang tuli demi untuk menjaga air muka seorang wanita.
0: Iya, benar.
1: 15 tahun, benar, doktor.
0: Masya Allah. 15 tahun sebelum meninggal, perempuan terus dijaga tu.
1: Itu ia melihat satu kaipan orang tu, doktor. Kalau kita banyak melihat kaipan-kaipan orang, apakah kita mampu untuk menahan mulut kita daripada bercerita dah orang ni, doktor?
0: Nah, inilah mestinya kita jaga tu.
1: Mungkin ada lagi yang perkara-perkara yang diperolehi daripada gurunya yang doktor katakan tadi ni, Syekh Syaqiq Al-Balkhi ni.
0: Syaqiq Al-Balkhi.
1: Apa-apa saja perkara-perkara yang dipelajari daripadanya?
0: Ah, itulah inti dari perjumpaan kita malam ini, Bang Haji. Jadi kita ingin bincangkan, jadi rupanya setelah 37 tahun. Nah, ini rupanya dijelaskan dalam kitab ini, Jani. Dijelaskan dalam kitab Ayyuhal Walad. Nipis sekali kitab ini yang ditulis oleh Imamun Al-Ghazali. Muka suratnya 55 sahaja.
1: Ayyuhal Walad, nanti boleh kita buat satu program, kita bedah.
0: Boleh, kita bedah kitab Ayyuhal Walad.
1: Ya,
0: di dalam kitab ini dijelaskan dialog antara Syekh Syaqiq Al-Balkhi dan juga murid beliau yang bernama Hatim Al-Assam. Ini ada dialog. Maka ini kitab ini sangat luar biasa baiknya untuk kita bedah, kita jadikan sebagai satu panduan kita.
1: Insyaallah.
0: Nah, ada 8 perkara, Ji.
1: 8 perkara.
0: Jadi Syekh Syaqiq mengatakan begini. Wahai Syekh Hatim, kamu telah bersamaku selama 37 tahun. Nah,
1: 37
0: kalau
1: tahun
0: dalam bahasa Arab yang mengatakan ini. Qala sahabtani mundu 30 sana, 30 tahun. Engkau telah bersamaku wahai Hatim Al-Assam selama 30 tahun. 30 sana. Ma hasalta fiha? Apa yang kamu dapatkan dari kebersamaan kita selama 30 tahun?
1: Ditanya oleh
0: Coba dunia, bayangkan. Siapa yang mampu sekarang 30 tahun bersama seorang guru? Sentiasa bersama beliau. Dan Najib berapa lama di KUPSB?
1: 6 tahun. 5 tahun.
0: Nah, akan ada lagi insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Lalu apa kata Syekh Hatim qala? Lalu Syekh Hatim mengatakan hasaltu samania fawaida minal ilm. Wahai guruku, selama aku bersamamu 30 tahun ini, aku mendapatkan 8 perkara, 8 faidah dalam bidang ilmu. 30 tahun hanya dapat 8. Kan?
1: Ya.
0: Subhanallah. Wa hiya takfini minhu. Saya merasa cukup dengan yang 8 ini, kata Syekh Hatim kepada gurunya. Li'anni, mengapa? Karena aku arju khalasi wa najati fiha. Aku sangat berharap dengan 8 perkara ini aku berhasil berjaya masuk ke akhirat, masuk ke surganya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Syaqiq atau gurunya mengatakan faqala Syaqiq mahia. Nah, kalau demikian, apa itu yang 8 itu? Lalu mulailah Hatim Al-Assam bercerita 8 perkara itu. Yang pertama katanya adalah ku amati kehidupan manusia. Ini mungkin bahasanya agak sedikit perlu dicerna ya. Ku amati kehidupan manusia, ku dapati setiap manusia memiliki kecintaan dan kesayangan. Tentu Tuan Haji pasti cinta sayang kepada istri sama anak dan keluarga kan?
1: Betul.
0: Nah, itu yang aku amati, kata Syekh Hatim. Dari beberapa kecintaannya itu, ada yang menemaninya atau ya ada yang membersamai dia sampai pada sakit saja. Ya, dari rasa cinta tadi, ada yang hanya berkawan atau berteman dengan dia itu sampai sakit saja, yang menyebabkan kematian, dan ada yang mengantarnya sampai ke kuburan. Dua sudah tuh. Satu, orang yang cinta dan sayang kepada kita, kata dia, hanya sampai mendengarkan, menemani kita sampai sakit saja. Lalu ada orang yang yang sanggup sampai ke menghantarkan kita kepada kubur. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan kita seorangan di dalam kubur, katanya. Tidak ada satupun orang yang bersedia masuk ke dalam kubur menemaninya.
1: Betul.
0: Mana ada kan?
1: Betul.
0: Semua orang yang menghantar kita ke makam, ke kuburan, pasti wahidan pawahidin, satu persatu akan pulang meninggalkan kita. Kurenungkan hal itu. Jadi apa tadi, orang-orang yang sayang dengan kita, ada yang sampai kita sakit saja sudah, dia sudah pergi meninggalkan kita. Ada yang siap mendengarkan kita sampai kubur. Lalu mereka meninggalkan satu persatu. Kurenungkan hal itu, lalu ku katakan. Aku renungkan peristiwa itu, kata beliau. Lalu aku katakan, sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Jadi kalau demikian, aku tidak mendapatkan yang demikian itu, ya, mendapatkan demikian itu kecuali ada pada amal yang soleh.
1: Masya Allah.
0: Oleh karena itu ku jadikan amal soleh sebagai kecintaanku agar dapat menjadi pelita kuburku, menghiburku di dalamnya, dan tidak akan meninggalkanku seorang diri. Subhanallah. Faedah pertama dahsyat sekali. Semua kita tentu saling menyayangi, saling mencintai, tapi sayang dan cinta itu ada batasannya.
1: Betul.
0: Ketika kita sakit sudah hampir mati, maka sebagian kawan kita pasti meninggalkan kita, tak mau lagi bersahabat dengan kita. Ada juga kawan kita yang sampai menghantar kita ke kubur lalu meninggalkan kita. Tak ada seorang pun yang bersama kita masuk ke dalam kubur.
1: Betul.
0: Lalu aku pikirkan, kata Syekh Hatim, ternyata mestilah aku mencari satu amalan atau satu kawan yang mau bersamaku di dalam kubur. Lalu kata beliau, aku tidak dapatkan itu semua kecuali ada pada amal soleh. Maka aku carilah amal soleh yang sedia siap menemanku, membersamaiku selama di dalam kubur. Subhanallah. Jadi intinya adalah apa? Ini adalah kecintaan sayang seseorang makhluk kepada makhluk lain, dia ada hadnya. Jadi kita nanti pada akhirnya akan menjadi seorang diri di dalam kubur. Siapa kawan kita?
1: Amalan
0: salihah. Ini satu perkara yang
1: ini baru satu, dokter.
0: Lalu
1: kita ada tujuh lagi.
0: Tujuh lagi. Kita terus apa cukup?
1: Tunggulah, dokter. Tadi membuka tirai mengenai dengan menutup aib. Maka ada yang mengomen di sini daripada PMF, katanya. Saya tunjukkan di sini, dokter.
0: Okay.
1: Katanya, assalamualaikum yang mulia doktor dan DJ-nya. Alhamdulillah, terima kasih info ceritanya doktornya mengenai menutupi aib seseorang. Persoalan, adakah boleh berterus terang atau bercakap benar jika perkara yang disampaikan itu tujuan untuk menegur kesalahan? Dan jika boleh, bagaimana menegur secara baik agar menjaga aib seseorang?
0: Subhanallah. Soalannya menarik sekali.
1: Menarik, doktor.
0: Tentu kalau itu jawabannya adalah semua manusia itu tempatnya khata', silap dan salah. Semua manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, selama kita merasa diri manusia, pastilah kita tersilap. Baik itu tersilap kita sadar ataupun mungkin kita tidak sadar.
1: Betul.
0: Lalu kalau demikian, maka tujuannya adalah ada orang yang melihat kita melakukan sebuah keaiban. Oke? Lalu kemudian apa kata Rasulullah dalam konteks ini? Jika man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran di depan matanya, maka mestilah ia menggerakkan tangan dan kakinya untuk mencegah perbuatan mungkar itu terjadi. Jika fa'ilam tastati, jika kamu tidak mampu mencegahnya dengan tanganmu, maka fabilisanihi, maka hendaklah ia bicara, tentu dengan yang suara, kata-kata hikmah yang baik. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu melakukan itu semua, fabiqalbihi, maka rasakanlah perkara kemungkaran yang dilakukan kawan kita, sahabat kita, teman kita, karib kita adalah sebuah kemungkaran yang tersilap, maka bencilah perbuatan itu dalam hatimu, walau ini merupakan iman yang paling lemah. Oke, itu konsep dasarnya ya. Tetapi sekarang kalau kita melihat kemungkaran ini, aib yang ada tadi yang disebutkan itu bukanlah sebuah kemungkaran. Dan aib merupakan keluarnya kentut di hadapan seseorang, supaya dia tidak merasa malu, maka tutupilah aib itu. Nah, ada satu hadis kudusi mungkin baik untuk kita renungkan. Orang yang maksudnya adalah orang yang melihat kawannya, orang lain melakukan sebuah keaiban, lalu ia oar-oarkan, ia ceritakan, ia publish di semua orang. Ketahuilah bahwa orang yang menceritakan aib kawannya dengan tujuan, nah tentu dengan tujuan supaya kawannya ini menjadi rosak, dengan tujuan supaya kawannya ini menjadi hina, maka ketahuilah bahwa orang yang seperti itu tidak akan dimatikan Allah kecuali ia melakukan aib yang sama.
1: Masya Allah.
0: Jadi kalau tujuan dia menyampaikan apa yang kita katakan aib tadi, tujuannya adalah mempublish aib kawannya, adalah tujuan supaya kawannya menjadi rendah, menjadi hina, maka ketahuilah bahwa kita tidak akan dimatikan Allah melainkan kita melakukan aib yang sama. Fana'udzubillah min dzalik. Jadi tentu di sini hadis lain juga mengatakan bahwa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Tentu di sini aib yang tidak berwujud kemungkaran. Kemungkaran itu tadi ada guidance-nya, ada panduannya, kan? Ada tiga perkara tadi. Kalau kemungkaran yang mengakibatkan lalu negara kita menjadi rosak, lalu kemudian keluarga kita jadi rosak, lalu kemudian masyarakat jadi rosak, maka di sini tiga perkara, tiga cara kita Rasulullah tuntun. Tetapi aib yang menyebabkan kawan kita itu menjadi tertutup, merasa malu dan seterusnya, tolong sembunyikan sebaik-baiknya. Dan kalaupun itu berkenaan dengan hukum hakam, tentu ada yang punya kewajiban. Kita punya tugas, kita memberikan laporan kepada yang berkewajiban atau yang berhak untuk menuntutnya. Itu poinnya tuan aja ya.
1: Baik. Mudah-mudahan tanya terus dipelihara oleh Allah Subhanahu taala, doktor.
0: Amin, amin.
1: Daripada melakukan perkara-perkara mungkar ini. Kadang-kadang dugaan demi dugaan dunia semakin modern, kadang-kadang boleh melakukan kemungkaran hanya sekelip mata dengan menggunakan gadget-gadget macam ini, doktor.
0: Yes, benar.
1: Post itu, post ini rupa-rupanya ada menjatuhkan maruah orang lain.
0: Iya.
1: Masya-Allah.
0: Mungkin kalau kita masih ingat waktu kita pernah bedah kitab Penawar Bagi Hati yang belum selesai.
1: Iya.
0: Itu tani. Sudah kita bincangkan tuh kan.
1: Iya.
0: Sudah kita bincangkan persoalan bagaimana tangan ini dijaga gitu.
1: Iya, betul betul.
0: Pernah itu.
1: Itu mulut, mata semua mempunyai peranan.
0: Telinga, itulah. Okay.
1: Baik, tadi yang perkara pertama, amalan menjadi teman kita. Apa lagi faedah yang kedua?
0: Yang kedua.
1: Betul.
0: Yang kedua, kata Syekh Hatim Al-Asam menjelaskan ini, beliau kan dalam tingkat menjelaskan perkara yang ia perolehi selama 30 tahun bersama gurunya Syakik Al-Balakhi. Ini mesti dihafal dua nama ini.
1: Betul.
0: Syakik Al-Balakhi, Hatim Al-Asam. Lalu kata beliau, ku perhatikan. Dia selalu melakukan ku perhatikan al-fa'idatus tsaniyah inni ra'aitul khalqa. Aku perhatikan bahwa manusia selalu memperuntuhkan hawa nafsunya, memperturutkan. Jadi manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsunya. Jadi kalau keinginan kita ini ingin makan nih, perut kita udah lapar nih. Padahal paling masih boleh ditahan kan, perut udah lapar, segeralah kita pergi ke kedai-kedai makan. Kita perturutkan yang segera. Apa saja yang diinginkan hawa nafsu, So, kita jalankan. Lalu kata Ibrahim bin Asam, nah Ibrahim, Hatim al-Asam berkata, Hatim. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40 ke 41. Wa

0: الْمَأْوَى. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah. Ini perkara kedua katanya. Aku selalu melihat orang manusia ini mengikuti semua keinginan hawa nafsunya.
1: Betul, betul.
0: Jadi nah, diikuti itu semua tuh. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at mengatakan, ya, pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, tentu ia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan menahan dirinya untuk mengikuti perkara-perkara hawa nafsu yang diajak oleh hawa nafsu. Nah, kalau kita bincangkan persoalan hawa nafsu dan aja nih.
1: Betul.
0: Ada tiga mungkin perkara hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama ada namanya nafsul ammarah. Nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Sentiasa mengajak kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum hakam Allah. Sentiasa mengajak kita untuk membuat perkara-perkara yang dosa, ya, muru'ah kawan kita, teman kita. Nah, ini nafsul ammarah. Dan nafsul ammarah ini merupakan nafsu yang dijadikan sebagai kawan oleh setan. Atau lebih tepatnya dijadikan sebagai tentranya setan.
1: Masyaallah.
0: Nah, kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu amarah, kata setan, tak payahlah aku masuk di dalamnya. Ada tentara aku sudah tuh.
1: Ada member.
0: Tetapi, yang perlu dicari adalah naikkan derajat nafsu kita menjadi nafsu lawamah. Nafsu al-lawamah adalah nafsu yang terkadang mengikut kita kepada ini. Contohnya malam ini pukul berapa? Sekarang 9:30. Ngaleh kita rasanya.
1: Betul. Kan?
0: Wah, ini bila selesainya majelis apa acara kita nih. Ngaleh. Nah, ketika kita merasa ngaleh, mengeluh dalam diri kita, itu sudah hampir masuk ke nafsu amarah tuh. Tapi dikalahkan oleh al-lawamah. Terus saja. Insyaallah kuat. Nah, itu nafsu lawamah naik itu semua.
1: Masya Allah.
0: Jadi dia terkadang boleh jatuh ke nafsu al-amarah. Dia boleh naik, ya, boleh naik menjadi al-lawamah, bahkan hampir kepada nafsu yang ketiga namanya al-mutmainnah.
1: Masya Allah.
0: Nafsu al-mutmainnah. Kalau sudah sampai ke tingkatan nafsu al-mutmainnah, maka radiyatan mardiyah. Oh, nafsu ini yang ridho terhadap segala ketentuan Allah.
1: Masya Allah.
0: Jadi, kalau orang sudah sampai nafsu al-mutmainnah aja, dan pemirsa kita semuanya.
1: Amin.
0: Jadi pendengar, para pendengar ini, kalau sampai pada tingkatan itu, kita ridho semua terhadap segala apa yang kita alami.
1: Ya.
0: Mardiyah. Lalu karena kita sudah ridho, maka Allah pula akan meridhoi segala apa yang kita ridhoi itu. Subhanallah. Nah, ini perkara kedua kata satu. Maka aku yakin, kata beliau, bahwa Al-Quran adalah hak dan benar. Tentu Al-Quran adalah hakun. Maka aku bersegera menentang hawa nafsuku dan menyiapkan diri untuk memeranginya. Tidak sekalipun aku ikuti kehendaknya sampai akhirnya ia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsul ammarah dia mampu aku kalahkan, naik aku levelnya menjadi nafsul lawamah, sampai aku masuk ke dalam nafsu al-mutmainnah yang dua sifat nafsul mutmainnah radiyah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan nafsul mutmainnah ini, dia akan ridho terhadap segala kehidupan yang dialami. Walau sekarang kita tidak boleh keluar ke negara-negara lain, tidak boleh keluar ke Miri maupun Kinakeke, santai saja kan? Karena radiyah sudah, itu radiyah sudah kita. Nah, orang yang sudah menjadi ridho terhadap segala ketentuan Allah, jadi mardiyah. Allah akan ridho kepadanya. Subhanallah. Nah, itu dua perkara sudah terjadi.
1: Satu mengenai dengan
0: amal saleh.
1: Kedua ialah mengenai dan nafsu. Dan yang ketiga.
0: Nafsu. Yang ketiga kata beliau adalah, nah,

0: qa'idatus salisah inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutamid dunya. Aku melihat setiap orang berusaha mencari harta dan kesenangan duniawi. Kemudian menggenggamnya dengan erat-erat. Kalau ia sudah dapat harta kekayaan, dia pegang, dia betul-betul tidak mau keluarkan. Nah, lalu kerenungkan, aku renungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 96. Apa firman Allah? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Subhanallah. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ya, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ini aku pikirkan. Setelah aku berusaha terus melihat orang lain semua mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia, setelah mereka dapatkan, mereka pegang. Mereka pegang erat-erat, mereka tidak mau keluarkan berinfak. Itu maksudnya. Maka aku pahami ayat Al-Quran surah An-Nahl 96. Apa yang ada pada tanganmu, harta benda yang kamu simpan sekarang di bank yang banyak-banyak tuh, uang-uang kita tuh, ya, semua kekayaan kita simpan tuh, akan hilang. Begitu kita sudah meninggal, tak bermakna lagi.
1: Betul.
0: Akan tetapi yang engkau simpan, engkau titipkan, engkau bagi ke orang lain, karena itu hakikatnya kita bagi ke hadapan Allah, ke jalan Allah, maka dia akan kekal abadi. Lalu apa kata Ibrahim? Karena itulah, kata dia, ku bagi-bagikan dengan ikhlas penghasilanku kepada kaum fakir miskin agar menjadi simpananku kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah.
0: Ya Allah, dahsyatnya. Jadi kondisi real dunia modern sekarang, semua orang mengejar dunia. Setelah kita dapatkan, so kemudian kita taruh terus.
1: Yeah.
0: Kita simpan ini buat nanti anak besar, cucu ada semua, simpankan terus. Kita lupa bersedekah, kita lupa keluarkan zakat dan sedekah dari mal yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Subhanallah. Coba ji. Sayyidina Utsman bin Affan yang kita kenali sebagai sahabat Rasulullah yang malaikat malu kepada beliau. Malaikat malu kepada beliau. Mengapa malaikat malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan? Ada dua perkara.
1: Dengan sebab?
0: Dua perkara yang selalu Sayyidina Utsman lakukan.
1: Ya.
0: Kullu sabahin yatasaddaq. Setiap pagi beliau tidak pernah tidak memberi sedekah.
1: Masya Allah.
0: Setiap pagi. Tentu kita akan berpikir, ya, saya tak punya usin sekarang untuk bersedekah. Sedekah itu
1: luas, ya, maknanya.
0: Dikatakan, iya, di dalam surah Al-Maidah dikatakan bahwa sedekah yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Dalam keadaan kita punya uang ataupun dalam keadaan tidak punya uang. Oke, kalau kita punya usin, kita bersedekah dengan usin. Kita tidak punya usin, sedekah dengan apa? Tabassumuka ala wajhi akhika. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jangan tak kedekut untuk senyum. Nah, ucapan salam kita kepada kawan pun sedekah. Jangan
1: awal pagi, ya.
0: Mana semua itu di awal pagi. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Utsman lakukan apa? Ia katakan, yang paling aku takutkan terjadi pada diriku, kata Sayyidina Utsman, adalah Quran tidak lagi aku dapat pegang. Maknanya, Quran terpisah dari diriku. Quran tidak aku baca. Quran aku hilangkan dalam memoriku. Artinya apa? Sayyidina Utsman itu tidak pernah alpa, tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Terus Quran dipegang di tangannya, mana yang sentiasa baca Quran. Jadi dua perkara amalan beliau ini. Sedekah setiap hari, pagi hari, lalu kemudian membaca Al-Quran dimanapun beliau berada, tidak pernah lepaskan Al-Quran. Bahkan dalam sejarah kita kenali, ketika beliau meninggal terbunuh pun sedang membaca Quran. Subhanallah. Nah, itulah kehebatan Al-Quran. Karena itu maka apapun yang kita hasilkan dari kerjaya kita, di dalamnya, ingat, di dalamnya ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta. Ada hak bagi orang fakir miskin. Sayyidina Ali diriwayatkan dalam kitab Al-Mina As-Saniyah.
1: Yeah.
0: Sayyidina Ali diberikan nasihat oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dihikayatkan bahwa pada suatu pagi Sayyidina Ali datang pulang dari masjid ke rumahnya. Tentu ketika dia pulang, dia bertanya, wahai istriku, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah usin untuk kita dapat beli makanan hari ini? Apa kata Siti Fatimah radhiyallahu anha? Oh, ada 6 dirham saja. Oke, okay? Dia punya, aku punya 6 dirham saja.
1: Yeah.
0: Ini memang tujuannya untuk memberikan makanan kepada putra kita Hasan dan Husain. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Ta'al, berikan kepadaku." Lalu berikan kepadaku, diberikanlah oleh Siti Fatimah. Keluarlah Sayyidina Ali, begitu sampai di jalan, kalau kita misalkan di RTB, kita keluar sampai jalan tuh, sampai HWK. Nah, sampai tiba-tiba datang seorang peminta-minta. Bagi aku uang itu, wahai Ali bin Abi Thalib. Kata peminta nih, dia tahu rupanya ada uang. Akhirnya Sayyidina Ali membagi 6 dirham itu kepada peminta itu. Lalu ia pulanglah, pulang tanpa membawa makanan apapun, kan habis uang sudah disedekahkan. Sampai di rumah dilihat oleh Siti Fatimah, istri beliau, ini kenapa tak bawa apa-apa? So, lalu Sayyidina Ali katakan, oh tadi begitu saya sampai di jalan, ada peminta-minta-minta. Lalu, aku bagi. Kata Siti Fatimah, memang itu rezeki dari yang meminta itu. Akhirnya, demikian. Akhirnya kata Sayyidina Ali, saya keluar lagi mencari rezeki. Keluarlah. Begitu sampai di jalan yang sama tadi, datang seorang lelaki membawa unta. Membawa unta besar. Lalu kata lelaki ini, wahai Ali, belilah untaku ini. Kata Sayyidina Ali, aku tidak punya usin, bagaimana membeli untamu? Beli ini dengan harga 100 dirham. Tapi nantilah tamu bayar setelah laku unta ini kamu jual.
1: Masya Allah.
0: Jadi beli unta ini dengan harga 100, nanti kalau sudah dijual baru bagi aku uang. Sepakatlah dengan harga berapa?
1: 100 dirham.
0: Tadi uangnya berapa? 6 dirham. Jangan lupa tuh. Lalu pergilah orang laki tadi yang menjual tuh. Tiba-tiba datang lagi lelaki lain, langsung menawarkan, "Wahai Ali, apakah kamu akan jual untamu?" "Iya, kami akan jual." "Berapa kamu jual?" "Berapa kamu jual?" "300." Kata lelaki itu, "Aku beli 300 dirham."
1: Masya Allah.
0: Jadi langsung ketika dia dapat unta, dia beli dengan harga 100 pun itu dibayari nanti setelah laku. Setelah terjual kan? Lalu kemudian datang lelaki lain beli dengan harga 300
1: dirham.
0: Langsung pada masa yang sama.
1: Masya Allah.
0: Lalu apa yang terjadi? Pulanglah ia membawa uang 300 dirham. Lalu dia ceritakan kepada Siti Fatimah, Allahu Akbar, bahagianya mereka tuh. Lalu pergilah Sayyidina Ali ke Masjid Nabawi, ingin berjumpa Rasulullah. Apa katanya? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata Rasulullah, "Wahai Ali, yang apakah kamu mau bercerita atau aku yang bercerita?" Kata Sayyidina Ali, "Tentu lebih baik Rasulullah yang bercerita, karena itu dari Allah kan. Kalau dari saya mungkin nafsu." Begini wahai Ali, tahukah kamu siapa lelaki pertama yang membawa unta tadi? Dan tahukah kamu siapa lelaki kedua yang membeli untamu? Tentu kata Sayyidina Ali, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dhalikuma, itu dua lelaki itu adalah malaikat. Yang satu malaikat Jibril yang datang dengan unta menjual kepadamu dengan bayarannya ditunda. Yang satu lagi malaikat Mikail yang datang membelimu dengan memberi untamu dengan harga 300. Dalika katanya, itulah upahnya, itulah ganjarannya. Kalau kamu bersedekah dan ikhlas, maka likulli dirhamin khamsina dirham. Setiap dirham yang kamu keluarkan tadi 6 kan? 6 dirham, Allah ganti dengan 50 dirham. 50 kali 6 berapa?
1: 300.
0: 300 kan.
1: Masya Allah.
0: Itu nakdan, langsung Allah ganti. Maka inilah perkara yang luar biasa oleh Syekh Hatim Al-Asam. Beliau katakan, maka aku apapun aku dapatkan, aku sedekahkan sebahagiannya, selain tentunya untuk aku dan keluargaku. Subhanallah. Ini baru 3 rupanya.
1: Ada 15 menit lagi, Doktor.
0: 15 menit. Kita terus gini, semua atau gimana?
1: Kita terus huraikan. Kita terus bacakan dan hurai mana yang kita sempat, Doktor. InsyaAllah.
0: Kalau gitu, baik. Yang keempat. Ku perhatikan sebagian manusia beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada banyaknya pengikut dan family. Lalu mereka berbangga-bangga dengannya. Yang lain mengatakan terletak pada harta yang melimpah dan anak yang banyak. Lalu mereka bermegah-megah dengannya. Sebahagian yang lain mengira terletak dalam menumpukkan harta, merampok atau mengambil orang lain, menzalimi dan menumpahkan darah mereka. Dan sebahagian lagi meyakini bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak dalam menghambur-hamburkan dan memboroskan harta. Maka aku lalu merenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Lalu aku pilih takwa karena aku yakin bahwa Quran itu hak dan benar, sedang pemikiran dan pendapat mereka keliru dan tidak langgang, tidak sahih. Subhanallah. Jadi yang keempat ini rupanya adalah banyak orang yang persepsi pandangannya terhadap kemuliaan itu ada pada harta, ada banyak anak, banyak keturunan, ada banyak kemegah-megahan yang lain, jawatan seterusnya. Tapi tidak, yang paling takwa adalah yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat.
1: Masyaallah.
0: Yang kelima pun katanya begini, yang kelima. Kau perhatikan manusia sering saling menghina dan bergunjing atau ghibah. Perbuatan buruk itu ditimbulkan oleh perasaan dengki atau hasad sehubungan dengan harta, kedudukan dan ilmu. Kemudian kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan pembagian nafkah hidup di antara mereka dalam kehidupan dunia. Subhanallah. Maka tahulah aku bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah sejak di zaman azali. Oleh karena itu aku tidak boleh mendengki siapapun dan harus rela dengan pembagian yang telah diatur oleh Allah SWT. Jadi yang kelima ini adalah kita merasa bahwa semua yang kita rasakan hidup ini adalah Allah sudah bagi kepada kita. Jadi tak ada, tak ada jalan kita untuk berbuat dengki, berbuat zalim kepada orang lain. Semua itu adalah Allah sudah menentukannya. Itu yang kelima, Tanja. Lalu yang keenam, ku perhatikan manusia saling bermusuh-musuhan satu dengan lainnya karena berbagai sebab dan tujuan. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian. Surah Fatir ayat 6. Maka sadarlah aku bahwa aku tidak boleh memusuhi siapapun kecuali setan. Bayangkan. Setan. Jadi yang boleh dimusuhi, yang dapat menjadi kita jadikan musuh itu hanya satu, yaitu setan saja. Yang lain makhluk Allah itu adalah kawan kita.
1: Sahabat
0: kalau kita. Ada orang sahabat kita, kalau ada orang menghina kita, dia datang dengan dua tujuan. Orang menghina kita nih, berbuat zalim. Tujuan yang pertama, mungkin dulu kita pernah menghina orang lain, maka Allah utuskan orang ini untuk menghina kita saat ini. Karena tadi nutudan, seperti apa yang kamu lakukan itulah yang Allah balas. Atau kalau tidak, setelah kita pikir-pikir, wah Tuan Haji, pikirlah, mungkin dulu saya pernah melakukan perbuatan ini, ternyata setelah pikir tak ada. Apa yang aku dapatkan, aku melakukan perbuatan itu. Nah, berarti ada tujuan kedua. Allah datangkan orang lain berbuat zalim kepada kita, menghinakan kita, supaya menguji kesabaran kita. Adakah kita menjadi orang sabar atau orang yang kufur tidak sabar? Nah, jadi dua tujuan. Jadi kalau ada orang datang berbuat zalim pada kita, ingatlah dua tujuan ini. Coba cari tahu pada diri kita kalau tidak sabar. Oke. Lalu yang ketujuh, ku perhatikan setiap orang berusaha keras dan berlebihan dalam mencari makan dan nafkah hidup dengan cara yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perkara-perkara syubhat dan haram. Juga dengan cara yang dapat menghinakan diri dan mengurangi kehormatannya. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang telah menanggung rezekinya. Jadi bagaimana mungkin kita akan berbuat zalim, berbuat curang kepada orang lain? Allah sudah menanggung semua rezekinya. Tak ada alasan kita untuk menghinakan orang lain. Maka sadarlah aku, kata beliau, bahwa sungguhnya rezeki ada di tangan Allah Ta'ala dan ia telah memberikan jaminannya. Oleh karena itu, aku lalu menyibukkan diri dengan beribadah dan tidak meletakkan harapan pada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku gantungkan, kalau aku pergi bekerja, ya bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku lah gantungkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kata Syekh Hatim Al-Asam, ku perhatikan sebagian orang yang menyandarkan diri pada benda-benda buatan manusia. Sebagian orang bergantung pada dinar dan dirham. Sebagian pada harta dan kekuasaan. Sebagian pada kerajinan dan industri. Dan sebagian lagi pada sesama makhluk. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya ia akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Subhanallah. Maka aku pun lalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dan mencukupkan diri dengannya, karena ia adalah sebaik-baik zat yang bisa, yang dapat kupercaya untuk mengurus dan melindungi semua kepentinganku. Subhanallah.
1: Masya Allah.
0: 8 perkara ini yang dihasilkan oleh Syekh Hatim Al-Asam selama 30 tahun ia bersama seorang guru yang bernama Syaqiq Al-Balkhi. Setelah Hatim Al-Asam menjelaskan 48 perkara ini kepada gurunya, lalu apa kata gurunya? Setelah mendengar nasihat Imam Hatim, Syaqiq berkata, semoga Allah memberimu taufik. Aku telah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, juga aku telah membaca Al-Quran. Ternyata semua kitab itu membahaskan ke-8 perkara yang engkau sebutkan itu.
1: Masya Allah.
0: Oleh karena itu, kata dia, barang siapa mengamalkannya, 8 perkara ini ya diamalkan, maka ia telah mengamalkan ke-4 kitab tersebut. Subhanallah. Nah, inilah 8 manfaat dari menuntut ilmu. Seorang Hatim Al-Asam dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Allahu a'lamu bisawab.
1: Masyaallah. Jadi Dato' daripada 8-8 ini perkara yang paling menarik ni Dato' lah, kalau kita ni lihat kita ni terlampau seperti yang telah pun dalam perkuliahan kita ni kitab turas ni Dato' mengenai dengan hubud dunia ni Dato' lah. Kita ni terlampau cintakan kepada dunia ini. Dan tadi ada juga termasuk dalam perkara yang keberapa tadi Datuklah, di mana ia berbangga-bangga dengan keturunannya, berbangga-bangga dengan kedudukan yang ia ada, berbangga-bangga dengan harta yang ia ada, yang akhirnya menjerumuskan dirinya ke lembah kehinaan. Dan berbagai-bagai perkara kemungkaran ataupun kadang-kadang kesilapan-kesilapan yang kita ni lihat di dunia ini tanpa kita ni sedari Datuklah. Namun akhirnya semua manusia ini akan mengakhiri kehidupan masing-masing, sama ada baik ataupun sebaliknya. Tetapi kita mengharapkan husnul khatimah, doktor, ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi sebagai mungkin daripada kesimpulan, apakah sebenarnya perkara yang benar-benar tadi sudah ada disebutkan amal saleh sebagai teman kita di alam barzah. Jadi apa sebelum kita ni orang setiap manusia ni akan mengakhiri kehidupannya. Jadi sebelum waktu itu tiba, doktor, apakah perkara-perkara yang perlu kita ni siapkan yang paling utama, doktor, sebelum kita berpisah, doktor? Silakan, doktor.
0: Baik, terima kasih, Tuan Haji. Tentu apa yang dapat kita ambil dari 8 perkara yang telah dijelaskan oleh Syekh Hatim Al-Asam dalam kitab, ya ini dituliskan dalam kitab Ayyuhal Walad, ya. Nanti bila-bila insyaallah dapat kita bedah kembali
1: insyaallah.
0: Ada nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rangkuman telkhis dari semua yang disampaikan tadi. Jika kalian ingin menjadi orang yang sentiasa merasa bahagia di dunia dan juga merasakan kebahagiaan di akhirat nanti, maka la tansa, jangan tak engkau lupa, ingat Allah dimanapun kita berada. Apapun kita lakukan, ingat Allah. Zikrullah qiyaman, baik dalam keadaan kita berdiri. Di dalam penafsiran Ibnu Abbas, berdiri maknanya dalam kita punya jawatan sekarang ini. Kita punya jawatan, maka ingat Allah, lakukan yang terbaik, buatlah kebijakan-kebijakan terbaik sehingga yang kita dapat lakukan dapat memberi manfaat untuk orang lain. Lalu qaudan, dalam keadaan kita qaud, duduk. Duduk maknanya di sini adalah sentiasa ya sudah established, sudah berada dalam posisi yang hampir kita pensiun. Nah, nah ini tolong usahakan di akhir jawatan kita, di akhir jawatan kita dalam kehidupan ini adalah usahakan tinggalkan nilai-nilai kebajikan kepada orang-orang yang akan meneruskan jawatan kita. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu perkara yang membuat orang lain nanti payah mengikuti program-program sudah ada. Betul. Buatlah kemudahan-kemudahan sehingga kemudahan kita buat sekarang insya Allah diikuti oleh siapa yang meneruskan kita menjadi yang terbaik. Dan lalu ala junubikum, dalam keadaan kita limpang-limpang, sudah pensiun kita. Jadi kalau sudah pensiun, janganlah kita kemudian membuat orang yang sedang bekerja di tempat kita dulu jadi panik, apa, membuat panik buat dia. Artinya kita buat perkara-perkara yang tidak mesti dibuat karena kita sudah pensiun, selesai sudah. Jadi jangan sampai kita melakukan satu perkara di tempat jawatan kerja kita dulu sehingga orang lain jadi sibuk. Nah, jadi itu intinya bahwa ingat Allah dimanapun kita berada. Lalu ke-8 perkara ini insya Allah dengan mengingat Allah qiyaman wa qu'udan ala junubikum ini insya Allah akan menjadi tenang kita, nyaman. Yang kedua, terakhir ya. Yang kedua, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, wahai Abu Bakar, apa sebenarnya yang dinamakan konsep bahagia? Kalau Rasulullah katakan tadi adalah ingat Allah dimanapun kita berada. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahagia itu adalah rindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, bila manapun kita berada, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua perkara, ingat Allah dimanapun kita berada, kata Abu Bakar, lalu kemudian rindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak selawat kepada beliau, juga mengikuti segala sunnah-sunnah yang mampu kita ikuti, tentu dengan semampu kita. Allahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan perjumpaan ini bagus saja.
1: Ya, alhamdulillah, doktor. Daripada penerangan, walaupun 4 perkara selebihnya kita huraikan secara ringkas, tidak mendalam, doktor, tetapi ia yang memberikan kesan kepada kita ini bahawa kita hidup ini adalah merupakan hidup yang sementara dan kita akan ada satu lagi alam yang akan kita tempuhi, yang akan membagikan apa kita kekal di sana dan kita akan melihat kesudahan kita, apakah kita berjaya di dunia ini. Jadi mudah-mudahan kita akan terus sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala daripada melakukan kemungkaran-kemungkaran dan terhindar daripada fitnah dunia ini, doktor, ya. Dan tadi perkara yang paling saya suka di awal-awal cerita ialah kita ni sentiasa menjaga aib manusia, menjaga aib kawan-kawan kita, menjaga aib keluarga kita dan orang lain lah. Mudah-mudahan Allah juga akan menjaga keaiban kita ini, menutup keaiban kita ini.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, ya Rabb.
1: Kita juga ucapkan terima kasih, doktor. Terima kasih.
0: Sama-sama Raja.
1: Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada seluruh yang bersama kita di live streaming kita. Kita tidak dapat sebutkan kerana banyak di sini. Dan terima kasih. Dan mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Janji kita mengenai dengan bedah kitab Ayuhal Walad. InsyaAllah kita akan cuba set masanya, Doktor.
0: Siap.
1: Kita akan cuba set masanya. Akan kita duduk dalam pengajian kitab terus, InsyaAllah, Doktor.
0: Baik.
1: Kita akhiri pertemuan kita kali ini, Doktor, dengan aku lupa oleh hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

خوفي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak kunih. Baik, aku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

تزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah

Allah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

محفوظه. pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, la tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Renungkan bersama, la tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan engkau menghina orang miskin, bahkan jadilah penolong baginya. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

0: sebagai panduan dan kita bersama masa tu semua yang farnda subuh pagi ni. Lepas pukul 4:45 minit pagi.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi hari ini Isnin 23 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk atas bayang forum subuh pagi ini Rabu pukul 4.45 pagi. Dan untuk sorsi kita bersama bacaan terhim dari Masuk Umar Ali Saifuddin Bandara Seri Begawan.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

Demikian surat azan yang menandakan masa waktu menaikan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan, kita bersama solat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 pagi. Sementara itu masa duha 6.30 pagi. Pertemuan kita di pagi hari ini Isnin 23 Zulqa'dah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2026 Masihi. Audian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah dan tidak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam kerana ia merupakan bulan yang signifikan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan amalan yang sangat mulia yang berasal daripada kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ia dilaksanakan bersama pada Hari Raya Adil Adha serta pada hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Umat Islam disuruh untuk menunaikan ibadah ini sebagai tanda ketakwaan dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang tafsirnya, maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang kurban kerana mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Ibadah kurban merupakan lambang syiar Islam yang agung yang wajar kita junjung dan muliakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahawa mengagungkan syiar-syiarnya adalah cerminan ketakwaan hati serta tanda keimanan yang tulus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32 yang tafsirnya, demikianlah ajaran Allah dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar Allah seperti ibadah kurban, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah terbit daripada ketakwaan hati kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Oleh itu bagi mereka yang berkemampuan, peluang yang amat berharga ini yang hanya datang beberapa hari dalam setahun pada bulan Zulhijjah tidak seharusnya dipandang ringan ataupun dilepaskan begitu sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menggambarkan keagungan ibadah kurban di mana setiap titisan darah yang mengalir ke bumi akan diangkat ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah satu pengorbanan besar bagi pengorbanan yang ikhlas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jauh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi.

Alhamdulillah, temuna kita di pagi hari ini Isnin 23 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2006 Masihi. Bila ada pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

استغفر الله رحمكم الله.

صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا

0: kasih kepada orang segi terus bersama dengan Salam Sobat Pagi. Pertemuan kita hari ini Senin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama Salat Fardhu Subuh akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Sementara itu masuk duha 6.30 minit pagi.
1: Bila hendak disiplinkan anak, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan dari Allah Subhanahu Taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyumbang warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga senantiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ini adalah satu perkongsian. Jangan menghukum anak kerana masalah dalaman kita sendiri. Contohnya, kerana kita stres, kerana kita penat, kerana kita rasa tidak tenang, kerana kita bergaduh dengan pasangan, dan lain-lain masalah yang menyapa diri kita. Kita kena bagi anak kita rasa mendisiplinkan mereka kerana kita sayangkan dia, hendak betulkan salah dia, hendak mendidik diri mereka dan kita hendak tunjuk cara yang betul. Barulah anak kita makin baik dan tidak memberontak. Itulah betapa pentingnya kawal emosi kita sendiri sebelum hendak kawal emosi anak. Semoga bermanfaat.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu.

itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

urus setiap program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah. Program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia.